0: merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
1: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
4: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
5: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
4: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna. melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angelie Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
7: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
6: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
8: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
6: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
9: Laporan khusus.
10: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 100 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
12: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, saya disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
15: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat pagi jelang siang, selamat berakhir pekan untuk Anda di hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dengan cuaca kota Fakfak yang lumayan cerah ya hari ini, mudah-mudahan bisa menemani suasana akhir pekan yang tengah Anda nikmati bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Rangkaian hiburan informasi temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi jelang siang hingga nanti jelang pukul 12 saat tugas saya tuntas temani Anda. Kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fakfak.

0: Kenapa dari kemarin saya pun mutra stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh, karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Papua Barat mendorong penguatan data dan pengelolaan situs cagar budaya di Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari upaya menjaga warisan sejarah dan identitas masyarakat setempat. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion FGD Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Fakfak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kampung hingga distrik. Kegiatan itu diikuti 45 peserta termasuk pemerintah kampung, pemerintah distrik serta juru pelihara cagar budaya dari distrik Fakfak Tengah, Furwagi dan Arguni. Keterlibatan para pengelola di lapangan dinilai penting untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan setiap situs budaya. Kepala Disbudpar Papua Barat, Jafar Wervete mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahun anggaran 2026 yang diarahkan untuk memperkuat keberadaan situs-situs budaya di Fakfak. Sementara itu, Kepala Disparbud Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat, Balai Pelestarian Cagar Budaya, serta tim ahli cagar budaya yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pelestarian cagar budaya tidak hanya berkaitan dengan peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari pengakuan terhadap identitas masyarakat Fakfak.

Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: saya. Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mendengar kita masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana akhir pekan Anda. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Untuk Anda yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk Anda yang belum follow ataupun belum download RRI Digital, jangan lupa untuk download RRI Digital di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda yang sudah punya aplikasi digital, tinggal dimanfaatkan aja ya. Jadi untuk Anda yang mungkin punya tingkat kesibukan yang sangat luar biasa, Anda tidak akan ketinggalan berbagai jenis informasi, juga pilihan lagu-lagu hiburan dan juga program unggulan yang dihadirkan di Pro 1 RRI Fak-Fak. Bisa menemani ya beragam aktivitas Anda di sela-sela santai, di sela-sela bersama keluarga juga. Semoga pilihan Anda bersama Pro 1 bisa warnai ruang dengar Anda ya. Oke, baik pendengar, kita sambil berbagi informasi dalam ruang disabilitas dan inklusi. Proses asesmen akademik bagi anak berkebutuhan khusus terus disosialisasikan oleh UPTD LDPI Kota Padang secara konsisten. Hal ini disampaikan dalam program Ruang Disabilitas yang dihadirkan RRI Pro 1 Padang. Menghadirkan Yulia Susanti sebagai narasumber utama, analis peserta didik tersebut menjelaskan fungsi asesmen untuk mengenali potensi dasar serta kebutuhan khusus setiap anak. Layanan evaluasi belajar ini diprioritaskan bagi murid sekolah dasar yang mengalami kendala lambat belajar di kelas. Penanganan medis atau akademis bagi penyandang disabilitas fisik hanya dilakukan jika terdapat indikasi hambatan kognitif. Pengujian idealnya mulai direkomendasikan saat anak menginjak kelas 3 SD setelah melewati masa transisi awal. Tim ahli memerlukan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam untuk menguji setiap peserta didik secara individual. Proses pengujian kemampuan anak ini didampingi langsung oleh psikolog serta tenaga ahli pendidikan khusus profesional. Pengujian berfokus pada instrumen mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika sebagai dasar utama kemampuan literasi. Literasi Bahasa Indonesia dipakai untuk mengukur tingkat pemahaman bacaan serta kemampuan anak dalam mengolah kata. Sementara materi Matematika digunakan untuk melihat sejauh mana anak mampu mengenali angka dan logika berhitung. Yulia Susanti mengungkapkan tantangan besar yang kerap dihadapi para petugas saat berinteraksi langsung dengan anak-anak. Kendala terbesar di lapangan justru datang dari sikap orang tua yang sulit menerima kondisi real anak mereka. Selain faktor penerimaan orang tua, penggunaan gawai tanpa batasan juga merusak fokus belajar anak saat sekolah. Anak-anak menjadi kecanduan bermain game hingga pikiran mereka terdistraksi dan tidak mampu menyerap materi pelajaran. Tim UPTD LDPI Kota Padang menegaskan bahwa hasil tes tidak pernah memvonis seorang anak bodoh. Asesmen akademik itu bukan untuk mencari kekurangan seorang anak, tetapi untuk mengenali apa kemampuannya. Pihak lembaga menyarankan pengujian berkala dilakukan minimal 1 kali dalam setahun demi memantau perkembangan anak. Langkah penanganan ini membutuhkan kolaborasi erat serta konsistensi dari guru di sekolah maupun orang tua. Keberhasilan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus sangat bergantung pada dukungan lingkungan serta pola asuh yang tepat. Setiap anak terlahir dengan potensi unik masing-masing dan berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homodis, I Brief History of Tomorrow adalah karya dari Yuval Noah Harari. Karya buku ini yang mengeksplorasikan masa depan umat manusia. Dalam buku ini, Harari melanjutkan narasi dari buku sebelumnya. Harari membahas bagaimana manusia telah berevolusi dari makhluk yang tidak signifikan menjadikan spesies dominan di bumi. Ia menyoroti bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan dan percaya pada mitos kolektif seperti agama, ideologi, dan uang telah memungkinkan pencapaian besar. Harari mengemukakan bahwa sepanjang sejarah, umat manusia telah berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan perang. Di zaman modern, kita semakin dekat untuk menaklukkan ketiga masalah besar ini melalui teknologi dan kemajuan ilmiah. Harari membahas potensi masa depan di mana manusia berusaha untuk mencapai keabadian, kebahagiaan, dan kekuatan ilahi. Teknologi bioteknologi dan kecerdasan buatan AI akan memainkan peran besar dalam evolusi ini. Buku ini mengeksplorasikan bagaimana bioteknologi dan AI dapat mengubah apa artinya menjadi manusia. Harari mendiskusikan kemungkinan untuk memperpanjang umur manusia, meningkatkan kemampuan mental dan fisik, dan bahkan mengubah kesadaran manusia. Buku ini menyoroti bagaimana data dan algoritma akan menjadi sumber kekuasaan baru. Algoritma yang canggih dapat mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, yang bisa mengarah pada perubahan besar dalam cara kita hidup dan membuat keputusan. Harari juga mengangkat pertanyaan etis tentang masa depan dengan kekuatan baru yang dimiliki manusia. Muncul tanggung jawab besar bagaimana kita akan menggunakan kekuatan ini. Apakah kita akan menciptakan manusia yang lebih baik atau lebih buruk? Harari memperkenalkan konsep datisme sebagai agama baru yang mungkin muncul. Dalam datisme, aliran data dan algoritma menjadi prinsip utama yang mengarahkan masyarakat. Buku ini juga memperingatkan tentang kemungkinan meningkatnya kesenjangan sosial. Teknologi yang meningkatkan kehidupan manusia mungkin hanya tersedia bagi yang kaya, menciptakan kelas manusia sumber dan manusia biasa. Harari menggabungkan analisis sejarah, sains, filosofi, dan futurologi untuk menghadirkan pandangan provokatif tentang masa depan umat manusia. Homodes adalah refleksi mendalam tentang kemana kita menuju sebagai spesies dan tantangan serta peluang yang mungkin kita hadapi di abad-abad mendatang.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub jadi.

0: pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menyebabkan.

0: Pendengar, kepolisian Resort Subang menetapkan seorang tenaga pendidik sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Subang. Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengatakan, penyidik menjerat tersangka dengan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Kapolres AKBP Andi Purwanto, salah satu barang bukti yang diamankan penyidik adalah satu buah dokumen akta kelahiran asli dengan nomor 3313/U/2009 atas nama anak korban dengan inisial Bunga. Kasus ini ditangani oleh Kanit 2 PPA Satreskrim Polres Subang di bawah pimpinan Aibtu Nenden Nurpatima. Berkas perkara sudah masuk tahap penyidikan sejak September 2026. AKBP Andi Purwanto menegaskan pihaknya akan menuntaskan kasus ini secara profesional dan berkeadilan. Ia juga menghimbau masyarakat khususnya lingkungan pendidikan untuk lebih aktif mengawasi dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk pendampingan psikologis. Masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus serupa dapat melapor ke call center 110 atau langsung ke unit PPA Polres Subang. Informasi terkait ruang disabilitas dan inklusi merupakan informasi terakhir kita di siang hari ini, pendengar. Ini juga pukul 11, saat lagi Anda dapat ikuti penyampaian Cek Fakta. Dan masih ada fak-faksi yang ini, kebersamaan kita, kebersamaan saya, bersama Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang

berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah

Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhendry510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta factcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan melakukan.

Pendengar baru berlalu di ruang dengar Anda, ada salah satu single dari kelompok Suara Kayu dengan jutaan salam miliaran maaf ya, membawa kita ke pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Nah, cuaca yang sangat mendukung ya di akhir pekan ya, menikmati suasana akhir pekan bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga kehadiran kami juga bisa melengkapi suasana akhir pekan Anda di hari ini. Ada sebagian yang masih menjalankan aktivitas, tapi ada juga sebagian yang libur ya, di hari ini ya. Oke, ada yang memilih untuk rekreasi mungkin ya, jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi, ataupun Anda yang tadi pagi juga sudah punya schedule untuk menghadiri festival Teluk Berau pada hari ini ya, di Pasar Membuni-Buni. Jadi kayaknya itu hal yang sangat disayangkan kalau tidak dihadiri oleh Anda yang ingin menyaksikan langsung Pasar Barter atau Festival Teluk Berau. Nah, baik pendengar, kita update lagi informasi siang hari ini dari arena sepak bola ya. Kita ke arena sepak bola pendengar. Jelang laga El Clasico Liga Super Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta di Gelora Bung Karno Senayan yang rencananya akan digelar pada Sabtu sore 12 September 2026. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rahmanto menyampaikan bahwa pihaknya menghimbau kepada para pendukung kedua klub sepak bola untuk tetap menjaga kondusivitas. Dikatakan tidak menutup kemungkinan banyak pendukung Persija yang ada di Jawa Barat, demikian juga pendukung Persib yang ada di Jakarta. Jawa Barat adalah wilayah yang terbuka untuk siapa saja dan bisa dikunjungi kapanpun. Sebagai daerah bagian dari pariwisata, siapapun termasuk keluarga bisa berkunjung. Untuk hal tersebut sudah selayaknya kita jaga bersama-sama. Dikatakan jelang pertandingan Persib versus Persija, pihaknya memerintahkan untuk siaga 1 dan tentunya telah menempatkan personilnya untuk bersama-sama mengawal nonton bareng atau nobar di seluruh daerah di Jawa Barat. Dikatakan apabila terjadi gangguan Kamtibmas dampak dari pertandingan sepak bola tersebut, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak tegas kepada siapapun yang telah membuat keributan.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, aku belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin. Seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Eh, Mace, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, kan?
1: Oh, iyo, saya ada tanam merica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin, nih?
1: Iyo, toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun, toh?
1: Betul itu, Mace. Makanya, kalau kita manfaatkan halaman rumah, tanam sayur, kah, rica, kah, atau tomat, sedikit-sedikit, bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri, toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga

0: sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
1: A few moments later.
0: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
2: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
0: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Rifanti ya, temani Anda di lanjutan fak-fak siang ini kebersamaan kita hingga sore nanti, tepatnya jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Rifanti, senang sekali ya menyapa Anda pendengar, dan hingga pukul 13 nanti pilihan lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Pada pukul 13 seperti biasanya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Update informasi berita Anda ya pada pukul 13. Dan untuk Anda para pecinta lagu-lagu dangdut, jangan lewatkan segmen Pro Dangdut yang dapat Anda ikuti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak mewabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda ya. Kami sampaikan satu berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Kader Rengen di Kampung Tanama, Distrik Pariwari. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Patiran, Muri, Kinuni, Sages, Iha, Iba, Ugar, Kuman, Bahamba, Iribaram, Armatan, Batigin, Keramatan, Keninggai, Karanggosa, Sagera, Kabes, semuanya di Distrik Teluk Patipi. Keluarga besar Herimba, Berawiri, Soiri, Paus-Paus, Kabudi, Sasim, Turua, Kabes, Bahmit, Kuda, Fuad, Patiran, Bau, Hindom, semuanya di Distrik Kokas. Keluarga besar Tanggahma, Hegemor, Wagap, Kramandondo, Kramandondo, Temang Mere, Gewa, Proromana, Gredenggo, Iba, Retrenggi, Kutanggas, dan Genuni, semuanya di Distrik Kayoni, Kramomongga, dan Baham Dendera. Keluarga besar Hegemur, Patiran, Kabes, Nama, Tuturop, Patipi, Hombore, Anggiluli, Werwanas, Bai, dan Ubair, semuanya di Distrik Wartutin. Keluarga besar Tuturop, Hindom, Kabes, Kuahwar, Barawiri, Nortonggo, Mohmiangga, Homba-Homba, semuanya di Distrik Fak-Fak Barat. Keluarga besar Serkanasa, Biar Pruga, Samai, Patiran, Ginuni, Rumain, Kabes, semuanya di Kampung Sekru, Distrik Pariwari. Keluarga besar Homba-Homba dan Hindom di Kampung Torea. Keluarga besar Buton Banda dan Tanggahma di Kampung Sekban. Keluarga besar Rengen, Ginuni, Tanggahma, Wiripi, Namudet, Roromada, Patiran, Reprep, Piahar, Sagas, semuanya di Kampung Dulan Pokpok, Kapartutin, Tanama, Piahar, dan Kampung Wagom. Keluarga besar Uswanas di Pantai Raja. Keluarga besar Nimbit Kendik, Warpopor, Dadarmana, Roromada di Kampung Gerwerpe. Keluarga besar Hindom, Hobro, Bagisa, Wiripang, Waretma, Kapaur, Wow, Komber, Taswa, Mandopma, Hanaba, Temong Mire, Wagap, Yurik, Hereda, Hegemor, Kuaras, Tungging, Samai, Patur, Gusek, Yarkuran, semuanya di Distrik Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, dan Distrik Karas. Para rekan-rekan kepala kampung yang ada di Kabupaten Fak-Fak, para anggota DPR dan DPRK Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak, para anggota dan ketua LMA di Fak-Fak, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak, sekeluarga di Fak-Fak, semua sanak saudara dan handetolan di mana saja berada yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, kakak, adik, saudara kami yang tercinta, Saleh Rengen, Kepala Kampung Kapartutin, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 17.30 atau setengah 6 sore di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak. Jenazah almarhum akan dikebumikan pada hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026, usai ba'da duhur di pemakaman keluarga Kampung Kapartutin Atas, Distrik Pariwari. Kami ulangi sekali lagi si berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, kakak, adik, saudara kami yang tercinta, Saleh Rengen, Kepala Kampung Kapartutin, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pada pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak. Jenazah almarhum akan dikebumikan pada hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026 usai ba'da duhur di pemakaman keluarga Kampung Kapartutin Atas, Distrik Pariwari.
Demikian berita duka ini kami sampaikan kepada para pendengar yang mengenal keluarga-keluarga yang berduka. Mohon budi baiknya untuk dapat meneruskan isi berita duka ini. Atas perhatian dan budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih.

0: bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.
1: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
2: Waduh, maaf saya buru-buru soalnya.
1: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
0: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

Anda, di beberapa daerah di Indonesia terdapat tradisi lomba balap kerbau. Nah, mendengar di Bali ada tradisi balap kerbau yang disebut makepung. Nah, mendengar, makepung adalah tradisi balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani Kabupaten Jembrana, Bali. Jadi bukan sekedar balapan balap kerbau biasa, tapi tradisi ini mencerminkan semangat dan kegigihan untuk terus memperjuangkan impiannya pada joki atau orang yang mengendalikan dengan jadi ada yel-yel khas daerah juga ya. Keseruan makepung semakin bertambah ketika alat musik tradisional Bali bernama musik jegog mengiringi acara rangkaian pesta rakyat ini. Nah, sebelum acara sepenuhnya berakhir, kerbau akan dipakaikan pakaian adat untuk diikutsertakan ke dalam acara parade. Nah, ada juga balapan kebo di Nusa Tenggara Barat. Jadi balapan kebo adalah perlombaan kerbau yang dilaksanakan ketika musim menanam padi tiba. Jadi sebelum permainan dimulai, kerbau-kerbau akan dikumpulkan 3-4 hari untuk diperiksa apakah tinggi dan usianya sudah sesuai untuk dilombakan. Joki yang berhasil menyentuh dan menjatuhkan sakak akan menjadi pemenangnya. Nah, sakak adalah tongkat yang ada di garis akhir, semacam garis finish. Nah, kemudian di Jawa Timur ada karapan kerbau ya, adalah perlombaan kerbau yang dilaksanakan setelah panen raya oleh masyarakat petani di Lumajang, Jawa Timur. Acara ini mencerminkan rasa syukur para petani atas hasil bumi yang melimpah dan doa untuk mengawali musim tanam padi yang baru. Kekasan yang hanya dimiliki oleh karapan kerbau adalah jamu khusus untuk kerbau. Jadi sebelum bertanding, para joki akan memberikan jamu agar kerbau dapat melaju lebih cepat. Arena pertandingan seru ini berupa sawah berlumpur yang panjangnya sekitar 500 meter. Yang terakhir, pendengar, balap kerbau Cipatujuh di Jawa Barat. Jadi balap kerbau Cipatujuh adalah permainan pacu kerbau yang berasal dari Cipatujuh, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi berbeda dari kompetisi kerbau pada umumnya yang berada di sawah berlumpur, arena pertandingan berada persis di tepi pantai. Acara tersebut sebagai bentuk syukur pada Tuhan atas kelimpahan hasil bumi dan laut yang telah menghidupi penduduk sekitar pantai itu. Nah, tradisi ini dipercaya muncul ketika petani merasa bosan menunggu musim tanam tiba. Nah, kerbau-kerbau yang siap bertanding juga akan dihias dengan indah. Itulah pendengar ya, 4 tradisi balap kerbau di Indonesia. Ada makepung hingga karapan kerbau.

0: kapu koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trade di antara kakak pu koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

0: Pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrien Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama. Sementara itu, gelandang pertahanan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini mencaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Dari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak dapat penonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilon, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salam Prode yang dangdut adalah kita.
1: Aku
0: ngisi
1: lagunya versi perempuan.
0: Sudah ada yang gabung
1: nih. Siapa pertama yang bertugas? Salam sehat, sukses, sayang, damai, sejahtera, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut. Halo?
0: Iya, lanjut Bunda.
1: Oh, ini Reva kah?
0: Iya, Reva.
1: Udah kedengaran suara.
0: Oke, lanjut Bunda. Tadi ya,
1: lagi Jekang menyapa pertama Lita Kalilu, salam Ani, salam Kompak, Bang Yoga, ada di Bang Ado, ada Ibu Ratna, Ibu Ani, Ibu, ada Dona Fika, semuanya salam suat, Rani juga di Ternate, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, semuanya salam suat, Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Ani, salam suat semuanya, Pak Junaidi di Ambon, salam suat bersama keluarga, ada Bang Marcel, Bang Lei, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Cut, Bang Amin, semuanya salam sehat diberkati. Ada Pak Ucang di Palbau, ada juga Pak Yunus di sana. Bang ada Pak ada Putra Tonya, salam sehat. Juga ada Bintang Pertama, Andi di Batam, Pak Darwin, Pak Bota, semuanya salam sehat. Keluarga masing-masing tidak ada yang terkecuali. Makasih, selamat yang pro dangdut adalah kita.
0: Terima kasih untuk Bunda Emma yang ada di Maumere. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo.
2: Selamat siang Mbak Reva.
0: Iya, siang
2: Pro
0: juga.
2: Dangdut dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Bunda Kristin.
2: Reva. Lagunya udah dibaca ya tadi?
0: Belum.
2: Makanya terus saya mau pilih film baca. Udah, gimana tangkap-tangkap apa? Tapi sih udah dibaca, tapi saya tadi waktu monitor masih apa ya? Masih berita terus saya putar lagi sudah ada yang masuk tapi pikir kok lagunya belum dibaca.
0: Iya belum emang ya. Okay. Belum saya dibaca belum diberikan ya, belum diberikan kesempatan untuk baca.
2: Oh lagunya enggak ada yang gabung. Maunya tunggu dulu ya lagunya dibaca dulu biar kita juga yang mau gabung kedua bisa dengar dulu lagu. Okay. Baca-baca kedua kali. Oke.
0: Lagunya apa, Pak, ada Juni Kimpol dari Ayu Ting Ting, Aura Bilqis Tersisi, ada juga lagunya Sakitnya Tuh Di Sini dari Cita Citata, Malah Agatha Mandek Nangis, Rela Kau Tinggalkan Aku Eri Susan, Tinta Merah Wulan Permata, Pesona Ridho Roma, Kamu Halu Gayubi, ada Maisaka juga Rumah Tak Berpintu, Ike Nurjana Bagai Disambar Petir, ada Heti Sunjaya Merana Sendiri, Laksmana Raja di Laut Ana Sutra, Tresna Sejati Trio Macan, Terbuai Asmara Aulia, dan 24 Karat dari Caca Handika.
2: Ah, cita-cita tak aja.
0: Cita-cita tak aja.
2: Aku di sini.
0: Oke deh.
2: Oke, salam ya Mbak Reva yang pertama tentunya buat Pak Freddy bersama Ibu Utri ya. Selamat siang, salam sehat. Salam kompak selalu ya Ibu Maslia, ya, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali ya, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Jael, Bu Rosna. Ada Ayu Dimasohi, Cigura Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustad. Terus ada Bunda Ima juga ya, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bung Klip di Manado, Pak Benny Jody Bormut, Ibu Ellen juga di Manado. Pokoknya semua-semua sudah ya Mbak Reva yang lagi monitor ya. Mbak Reva sukses selalu sampai siaran ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Reva, selamat siang dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Ibu Christine yang ada di Toli-Toli. Ya mau gabung lagi boleh ya di 0811495-9490. Halo, salam pro dangdut.
3: Halo, selamat siang pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo Hadi, ketemu lagi siang ini.
3: Iya ketemu.
0: Silakan Hadi.
3: kalau udah ketemu itu berarti sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat dong.
3: Karena pas sana sehat, aku juga di sini sehat. Mungkin kalau kita nggak sehat nggak bisa ketemu di acara Perudam tuh.
0: Iya benar.
3: Gimana cuaca di sana, Kak?
0: Fak-faknya panas yang ini.
3: Panas ya. Oh, sama aja berarti di sini juga rada-rada panas, cuman sudah datang mendung.
0: Mendung lagi ya?
3: Mendung tak berarti hujan tapi.
0: Iya benar. Lanjut mendengarin lagunya siapa nih?
3: Lagunya ini aja lah, Bagai Disambar Petir.
0: Bagai Disambar Petir dari Ikke Nurjanah.
3: Bagai Disambar Petir saya ini hatiku ini.
0: Kenapa itu? Ada apa?
3: Ya adalah pokoknya itu rahasia, nggak boleh dibilangin.
0: Oh gitu, rahasia ya.
3: Rahasia pribadi.
0: Rahasia pribadi. Kalau gitu jangan curhat lah ya.
3: Iya, kalau dikasih tau nanti di udara gimana gitu ya. Jadi ketahuan.
0: Oke.
3: Oke lah Kak Revan, salamnya pertama buat Kak Revan ya, selalu bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu bersama keluarga di sana ya. Ada yang sudah gabung tadi, ada Bunda El ya itu ya.
0: Iya.
3: Bunda El, ada juga Bunda Christine tadi ya barusan. Ada satu lagi nih Mbak Luli, ada Mbak Nurja El juga ya. Ada Bang Putra Tengah, ada juga Bang Laya, Bang Luhor. Ada Luna G, dan juga ada Sari Bagiar Masin. Ada siapa lagi nih, Bu Ratna, Bu Ali juga ya, Pak Fedi juga, siapa lagi nih, Pak Widi di Tokyo ya. Siapa lagi ya, saya lupa namanya ini.
0: Lupa.
3: Dan ini aja lah Kak Reva, untuk semuanya aja lah, dari A sampai Y ya, tanpa terkecuali lah, dirangkul lah. Depannya salam sehat selalu dan salam kompak-kompak aja di udara begitu.
0: Oke.
3: Oke, cara itu gitu aja. Terima kasih. Selamat siang, Prodan. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali untuk Hadi yang ada di Nias ya. Oke, sebelum kita break, saya menyapa lagi nih. Satu penelpon. Halo. Halo.
4: Selamat siang.
0: Siang juga.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bung Darwin?
4: Puji Tuhan selalu baik-baik.
0: Sudah baik ya, udah pulih nih suaranya nih.
4: Iya, soal cuman suaranya yang agak beda sedikit.
0: Oke. Silakan Bung Darwin, mau dengerin lagunya siapa ini?
4: Aduh, ada cerita-cerita siapa? Mbak Christine itu yang sakit di sana.
0: Iya.
4: Pasti dia lagi sakit. Hanya minta lagu aku sakit di sini.
0: Okay.
4: Ya yeah, itu tak berpintu kak lagu apa itu?
0: Oh, yang terhadap pintu itu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kita minta lagu terhadap pintu itu.
0: Bahaya itu, nanti orang masuk ya.
4: Kalau terhadap pintu itu angin masuk bisa itu. Itu angin gampang masuk kalau terhadap pintu.
0: Itu lagi undang-undang pencuri itu ya.
4: Iya, bisa pencin kalau terakhir rumah bisa besar. Oke, buat putra, buat tepatnya lagi buat ibu Christine yang punya toli-toli. Semoga dengan lagu kita cita-cita itu bisa bergoyang-goyang di dapur atau lagi sibuk.
0: Okay.
4: Ya, buat Bunda El juga, Ratna juga yang punya Manado, Mbak Yuli juga, Pak Mirma, Pratama, Mama Fika juga, Bunda Mas Ria juga, Fiji Motor, sama Bunda Jahara juga, Mbak Ayu Manise. Ayu Manise itu tidak bisa masuk ke Wak-Wak lagi ya, mungkin kabut.
0: Itu.
4: Terus Mbak Ria di Jakarta juga di Bogor. Ayo. Lunas ya juga sama Purnamasari. Aduh Purnamasari, Bunda Ringkangan suaranya, kalau boleh bisa masuk yang ini sama siapa Mbak Husna, Mbak Hami, Nurjain, ini ada di air besar, belum ada air, jadi mereka ada di air besar.
0: Di cuci-cuci ya?
4: Iya, numpang tampak dulu, nanti hujan balik.
0: Oke.
4: Mbak Hami yang punya TVA juga, dan buat family juga yang punya seberang, mungkin tidak sembuh. Kalau sudah sembuh ya masuk.
0: Oke.
4: Kalau masih sakit ya.
0: Mudah-mudahan cepat sehat ya.
4: Ya, nanti Bunda Rindu doain semoga. Mbak Ira juga yang punya nama Lumen, putranya juga, Rosalie juga, dan Mbak Ima juga yang punya nama Meres, Mbak Marcel juga, Mbak Andi juga yang punya apa itu, Bakam sana juga, dan semuanya. Oke, selamat siang, salam berkat.
0: Selamat siang, salam pro dangdu. Terima kasih untuk Bung Darwin yang sudah gabung ya. Lagu dari Maisaka. Tapi sabar-sabar dulu untuk juga untuk yang lainnya. Kita break dulu ya. Kita nikmati lagu dari Cita-Citata. Sakitnya tuh di sini.

sekali sebelum ada laptop, orang-orang menggunakan alat bernama mesin tik. Salah satu penemunya adalah Christopher Soles. Awalnya Soles menyusun huruf sesuai urutan abjad A sampai Z. Namun, saat orang mengetik dengan sangat cepat, batang huruf dari besi di dalam mesin tik itu saling bertabrakan. Akhirnya, mesinnya jadi macet dan tidak bisa dipakai mengetik lagi. Karena sering macet, Soles punya ide cerdas. Ia kemudian memisahkan huruf yang sering dipakai berdekatan. Contohnya, huruf T dan H dalam bahasa Inggris sering muncul bersamaan. Jadi, Christopher Soles menjauhkan letak kedua huruf itu. Tujuannya agar jari pengetik bergerak lebih sedikit lambat dan batang huruf tidak bertabrakan. Dengan begitu mesin tik menjadi lancar dan tidak rusak lagi.

0: belajar ulang dari nol. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama di baris paling atas keyboard. Hebatnya, susunan ini sekarang ada di mana-mana. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju, sejarah dari mesin ketik tua ini tetap kita pakai setiap hari. Adanya keyboard QWERTY menunjukkan betapa kuatnya sebuah kebiasaan. Jika kita ganti ke A, B, C, D, E sekarang, jari kita pasti akan kaku dan bingung mencari hurufnya.
1: Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Pendengar, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhendri510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta factcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Pemukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Sekian cek fakta untuk Anda pendengar pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saya sapa lagi yang sudah ikatan gabung. Halo, selamat siang. Salam pro dangdut.
1: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Bang Uhud nih.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Gimana Bang kabar di sana?
0: Kabar baik.
1: Iya, di sini juga kabar baik. Cuacanya mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja. Kalau fak-fak panas aja nih cuacanya nih.
1: Panas di sana ya. Kalau di sini nggak terlalu sih.
0: Okay.
1: Ya, penting kabar baik juga ya.
0: Sehat-sehat.
1: Iya, itu yang terpenting. Lagunya tadi sampai ya, apa sih?
0: Lagunya ada Ayu Ting Ting, Joni Kimpul, Tersisi Aura Bilqis, Mala Agata, Mandek Nangis.
1: Malagata, apa judulnya Malagata?
0: Mandek Nangis.
1: Iya, Malagata saja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, salamnya yang pertama buat guys, selamat juga, tetap semangat. Nah, terus buat Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Darwin, Pak Junedi, Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Atis, ada juga Hadi, Pak Widi, ada juga Bang Iwan, Bang Sidalami, Rabu Christine, Mbak Lili, Bapak Pertama Kari, ada Luna, Bu Ani, Bu Masliya, Bu Parija, ada Bu Natalia, Bunda Ina, ada Bunda El, Nona Pita, ada juga Ibu Putri, ada juga Barani, dan buat semua-semuanya saja lah, dan silap merasakan buat semua.
0: Oke.
1: Dan terima kasih pro dangdut, dangdut adalah kita
0: Horas. Dan kita Horas, terima kasih untuk Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Di belakangnya Bang Luhut. Halo.
2: Selamat siang Bang Luhut, kita Tata.
0: Halo Nona Vika, apa kabar nih?
2: Anakku Tuhan sehat, semangat, bahagia.
0: Bahagia, oke. Silakan Nona Vika, mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Lagunya apa?
0: Lagu kita hari ini ada dari Aula Bilqis Tersisi. Ada juga lagunya Ayu Ting Ting, Joni Kimpul, Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku, Wulan Permata, Tinta Merah, ada Pesona, Rido Roma, Kamu Halu dari
2: Gary.
0: Ayu Ting Ting, oke.
2: Iya. Pertama-tama, buat Bapak-Bapak Tunggal, Selamat Tunggal, Tuhan selalu menemani Bapak-Bapak sekeluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Masalah Bapak Jernani di Allah, dalam sehat sekeluarga, Bunda Esya Allah di mana lo, salam sayang lebih kita, Ibu Ani di kota, Bang Yogi, Bang Luhut, Bang Masa di NCT, Pak Ramadan di Sobang, Pak Sergi di Madoga, Bisa Pak Tanda Puta Tengah, Nanda Ibu Tosna. Terima kasih dan lupa adalah kita.
0: Terima kasih untuk Nona Vika. Lagu dari Ayu Ting Ting ditungguin ya. Oke, lanjut lagi. Ada siapa nih? Halo.
3: Halo, selamat siang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Bunda Emma nih.
3: Iya, ada Reva kah? Ada Aisyah.
0: Reva di sini, Bunda.
3: Iya, selamat jumpa kembali ada Reva. Amin. Dalam keadaan yang sehat.
0: Amin, amin. Oke, silakan Bunda, mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Lagu apa, Dekku sayang?
0: Lagunya ada dari Aura Bilqis Tersisi. Ada juga lagunya Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku, Tinta Merah.
3: Kalau Kau Tinggalkan Aku.
0: Dari Eri Susan.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Biar ditinggalkan tapi jangan kita melupakan ya.
0: Oke, okay, kenangannya.
3: Apalagi ya, teman sahabat kita. Biarlah okay mereka meninggalkan, asal jangan kita yang meninggalkan.
0: Oke.
3: Okay. Oke okay deh. Salamnya buat adik Reva ya. Terima kasih, selamat siang, hampir selamat malam.
0: Iya.
3: Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Itu aja mungkin.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Ade Reva. Selamat jumpa kembali. Dadah sayang.
0: Dadah juga untuk Bunda Emma yang ada di Maumere ya. Satu penelpon lagi. Selamat siang. Salam Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut.
0: Halo juga.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna di Manado. Selamat siang Bu Ratna.
4: Selamat siang juga.
0: Oke. Ada acara apa nih di akhir pekan kali ini?
4: Enggak, cuman di rumah aja.
0: Di rumah aja. Jalan-jalan ya. Oh gitu, asik. Oke, lanjut. Ibu Ratna,
4: iya,
0: lagunya. Udah tahu atau belum nih?
4: Lagu apa, Dek Rifa?
0: Lagunya ada dari Aura Bilqis Tersisi, Wulan Permata Tinta Merah, Gia Yubi Kamu Halo, dari Doroma Pesona, Itu Senjaya Merana Sendiri, One Sutra Laksmana Raja di Laut.
4: Yang kedua apa itu?
0: Yang kedua, Wulan Permata.
4: Iya.
0: Oke, Wulan Permatanya mau dikasihkan untuk siapa nih?
4: Terutama buat orang PDRFA, DRFA yang bertugas.
0: Mm-hmm.
4: Terima kasih soal keibaratnya telepon. Salam selalu, sukses dan selalu sehat. Lanjut, salam pertama. Yang selewat tadi ada Pak Luhut di Kepanuli.
0: Mm-hmm.
4: Salam kompak, salam sehat selalu. Ibu Luna juga di Nias. Ada juga Bang Hadi di Nias. Ada Pak Widi di Tokyo sekeluarga.
0: Mm-hmm.
4: Ada Bang Martel yang salam kompak, salam sehat selalu. Ada Bang Kristati juga di NTT. Ada Cliff di Manado. Ada Teji juga di Manado. Ada juga Bunda El di Makalisung Manado. Makalisung Manado. Ada juga Ibu Anggreni juga di Tareran Nado, dan Ibu Ani di Kota. Ada juga terminal di Namlea. Salam semua dari Ibu Ratna.
0: Okay.
4: Salam kompak semua, salam persahabatan, diberkati semua keluarga masing-masing.
0: Amin.
4: Buat Reva yang berpuas, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ya untuk Ibu Ratna di Manado.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Masih di Pro Dangdut, sudah ada yang gabung lagi, saya menyapa dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut pada waktu itu, tolong pingin Dangdut, apa kabar, mbak siapa ini yang cantik?
0: Reva.
1: Apa kabar mbak Reva?
0: Iya, sehat-sehat Reva di sini.
1: Sudah banyak yang lewat-lewat mbak Reva.
0: Sudah ramai dari tadi, Bang Acus.
1: Ya, Bang Acus, salam-salam dulu.
0: Silakan. Buat
1: selamat betul deh, harapan sehat selalu, panggil umur selalu, walaupun keadaannya sangat panas, tetap semangat, karena pasti di ruangan mesti ruangan ber-AC, apa sih agak sejuk.
0: Aman-aman.
1: Salam buat, ya, salam buat ini penyiar-penyiar yang belum dinas, itu ada beberapa apa penyiar waktu kurang hafal lagi. Salam buat mereka semua yang lagi beristirahat di rumah. Terus buat rekan abang Atus Pak Junaidi di Kota Ambon Manisi. Terus buat Nona Fika, Ibu Els, Bunda Els di Kota Manado, kotanya Dadang. Terus buat rekan-rekan abang Atus yang ada di Kokas, salam kenal, salam sahabat buat semua saja. Dan buat semua-semua sudah lagu terserah mbak sudah. Iya.
0: Oke.
1: Lagi setiap buat mbak saja yang lagi bertugas sampai aplosnya nanti pergantiannya pada jam nanti. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Acus yang ada di Ternate. Oke, yang lainnya yang mau gabung boleh banget ya di 0811495 9490. Halo, salam Pro Dangdut.
2: Dangdut lagi, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan siapa ya?
0: Halo.
3: Iya, ini Mbak siapa?
0: Reva yang lagi dinas.
3: Reva?
0: Iya.
3: Kalau Reva itu orang bias ya?
0: Reva, di fak-fak ini.
3: Ini Pak Irona, Pak.
0: Oke, silakan, Bang Mairona.
3: Lagunya dari Ayu Ting Ting tadi sudah putar.
0: Ayu Ting Ting sudah di play tadi.
3: Yang apa aja sih itu, Pak?
0: Yang ada tersisa Cece Handika 24 karat, Alia Terboy Asmara, Trio Macan Tresno Sejati, Onesutra Laksmana Raja di Laut, Hati Sunjaya Merana Sendiri, Gia Yobi Kamu Halu, Rido Roma Pesona, dan Aura Bilkis Tersisih.
3: Apa itulah Sandika 24 karat ya?
0: Iya, 24 karat.
3: Itu aja.
0: Oke, siap.
3: Dalam-dalamnya pertama banyak hari kwa, baru banyak putra jengah, putra bakal, ada pertama dari Bang Sumpang Tasun, ada Bang Iwan, dan pasti semua dalam Pak, para pecinta burung dangdut yang hari ini Pak. Banyak hari Pak, dan kami berkorong-korong dan punya diputar ya.
0: Oke. Terima kasih untuk Mayrona di Medan ya. Lanjut lagi, ada siapa nih? Selamat siang.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak.
0: Iya.
4: Kita.
0: Dan itu adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
4: Dari Andi Cakrawinata di Jambi, Kak.
0: Oke, Andi Cakrawinata. Jambi apa kabar nih? Siang ini panas kah?
4: Bagaimana, Kak?
0: Jambinya panas kah siang ini?
4: Panas, sudah satu bulan lebih. Ada hujan, jadi kabut tengah-tengah orang bakar hutan.
0: Sama kayaknya ya, kekeringan semua ini musim kemarau. Oke.
4: Kabut asap.
0: Kabut asap juga, sama fak-fak juga.
4: Lagunya sudah diformat Pak.
0: Iya, udah diformat. Ada Aulia, Trio Macan, Ona Sutra, Hati Senjaya, Gaya Yobi, Rido Roma, dan Aura Bilkis.
4: Ona Sutra, Kak.
0: Ona Sutra.
4: Cinta.
0: Oke, siap.
4: Sama kakak siapa ini?
0: Reva.
4: Oh, Kak Reva. Terima kasih.
0: Iya.
4: Salamnya pertama-tama buat Kak Reva. Salam sehat. Bagi salam di sana. Semoga Kak Reva panjang umur bulan lagi. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin.
4: Sahabat ke Putra Tengah, Bang Le di Kalimantan, Bang Marcel di ND, terus buat Bunda Ima di Nabires, buat Ayang Bebekku di Taliabu, Dika, salam sayang buat Mwade, semoga baik-baik saja di sana, salam selamat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih Kak, buat salam mengucap selamat ulang tahun RRI ke-81, buat
0: angkatan
4: yang penting. Seluruh perempat semoga panjang umur berrezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga program-program semakin membaik lagi ke depannya. Terima kasih Kak Reva.
0: Iya, terima kasih kembali. Oke, ada dari Jambi Andi Cakrawinata ya. Oke, kalau di Jambi ada siapa ya? Oke, salam aja deh untuk semuanya juga, angkasawan-angkasawati yang ada di Jambi ya. Oke, lagunya dari Ona Sutra. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu nih, ada Cece Handika lewat lagu 24 Karat.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kami sampaikan sari berita, LPP RRI Fakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tradisi barter di Pasar Mambuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, menjadi kekuatan utama Festival Teluk Berau 2026 yang diharapkan berkembang sebagai agenda wisata tahunan. Dari Jalan Kapten Petandian 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. LPP RRI Fakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Laporan Anwar Lamohan.
2: LPP RRI Fakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pada Jumat 11 September 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fakfak dan dipimpin Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahwadan. Dalam upacara tersebut, ia membacakan sambutan Direktur Utama yang menekankan pentingnya momentum HUT RRI untuk mengingat kembali nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI ditegaskan tetap berpihak pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema HUT RRI ke-81 tahun 2026 yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, dan menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, serta mencerdaskan.
3: Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dalam sambutan tersebut juga disampaikan RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman karena transformasi telah menjadi kebutuhan untuk memastikan lembaga tetap relevan dan dipercaya masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan program siaran, konten, infrastruktur, hingga tata kelola kelembagaan. Ia menyebut RRI juga terus memperluas kehadiran melalui berbagai platform digital agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kehadiran multi platform dinilai penting untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Berbagai capaian RRI sepanjang tahun 2025 turut menjadi bagian dari refleksi HUT ke-81, termasuk perkembangan portal rri.co.id, aplikasi RRI Digital, layanan streaming, dan interaksi media sosial. Selain itu, RRI terus meningkatkan kualitas konten, kompetensi angkasawan-angkasawati, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan siaran. Melalui peringatan HUT ke-81, RRI Fakfak diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Semangat tersebut diharapkan diwujudkan melalui inovasi, kolaborasi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Anwar melaporkan.
1: Tradisi barter di Pasar Mambuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak menjadi kekuatan utama Festival Teluk Berau 2026 yang diharapkan berkembang sebagai agenda wisata tahunan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Frederick Warpopor, mengatakan festival yang mengusung tema Kipek Kogangan Dim ini akan menampilkan praktik pertukaran barang tanpa uang sebagai atraksi budaya sekaligus memperkenalkan pesona kawasan Teluk Berau. Menurut Frederick, tradisi barter yang berlangsung turun-temurun memiliki nilai budaya yang kuat karena masih dipertahankan hingga kini dan melibatkan masyarakat lintas wilayah termasuk dari Inan Watan dan daerah sekitarnya. Pelaksanaan festival juga mengikuti momentum Hari Pasar yakni Sabtu 12 September 2026 ketika masyarakat melakukan transaksi dengan menukar hasil kebun dan hasil laut tanpa menggunakan uang. Selain atraksi barter, festival melibatkan sejumlah UMKM seperti Anyaman Kria, Galilea Persada, Kedai Kewuper, UMKM Patikoman, dan UMKM Kampung Ugar, serta dimeriahkan penampilan sanggar tari termasuk Sanggar Pomandin. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak menargetkan Festival Teluk Berau tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi konsistensi digelar setiap tahun hingga mampu menjadi identitas wisata daerah. Frederick menyebut kegiatan serupa pernah dilaksanakan pada tahun 2022 di Pasar Sosar Kokas, sehingga keberlanjutan menjadi langkah penting untuk masuk dalam kalender of event Kementerian Pariwisata RI dan selanjutnya diusulkan ke Karisma Event Nusantara atau KEN. Komitmen Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SHSIKMH untuk membantu pembangunan gereja GKI Betel Kampung Waserat akhirnya diwujudkan melalui kunjungan langsung ke Kampung Waserat, Distrik Fakfak Timur Tengah. Bersama sejumlah perwira dan anggota Polres Fakfak, Kapolres melaksanakan kegiatan Jumat Curhat sekaligus menyerahkan bantuan 25 sak semen untuk mendukung pembangunan rumah ibadah tersebut. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Fakfak sekaligus realisasi janji yang sebelumnya disampaikan Kapolres saat kegiatan penggalangan dana pembangunan gereja Kampung Waserat dan Masjid Kampung Saharai Distrik Fakfak Timur. Kehadiran Kapolres tidak hanya membawa bantuan bahan bangunan, tetapi juga membuka ruang komunikasi langsung bersama pemerintah kampung, pengurus gereja, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian, sekaligus upaya menepati komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, bantuan 25 sak semen bukan sekedar material pembangunan, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian dan komunikasi yang dibangun Polri dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Melalui Jumat Curhat dan dukungan terhadap pembangunan gereja GKI Betel, Polres Fakfak menunjukkan bahwa tugas kepolisian juga dapat hadir melalui penguatan silaturahmi, kepedulian sosial, dan dukungan terhadap kehidupan masyarakat, sekaligus mempererat persaudaraan di wilayah hukum Polres Fakfak. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Fakfak terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui retribusi penerbitan surat keterangan asal SKA. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai 292.555.420 rupiah, meningkat dari realisasi hingga Juli 2026 yang tercatat sebesar 217.624.320 rupiah. Kepala DKP Fakfak Jubair Hegamor mengatakan, capaian tersebut masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk memenuhi target retribusi SKA tahun 2026 sebesar 500 juta rupiah. DKP juga berkomitmen memperkuat pendataan seluruh penerbitan SKA, termasuk jumlah dokumen yang diterbitkan setiap bulan dan tahun, serta pelaku usaha yang rutin mengurus dokumen tersebut. Jubair mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk tertib memenuhi kewajiban retribusi penerbitan SKA sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan PAD. Kami sampaikan berita terakhir, kabut relatif tebal menyelimuti kota Fakfak, menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah terbatas. Pemandangan kepulauan di depan pusat kota seperti Pulau Panjang, Tubir Seram hingga Ega tampak kurang jelas, sementara matahari terlihat bulat berwarna orange di balik kabut. Kondisi ini diduga berkaitan dengan sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi secara sporadis di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Meski kondisi udara berbeda dari biasanya, aktivitas masyarakat di pusat kota Fakfak tetap berjalan normal. Warga berangkat bekerja, bersekolah hingga menuju pasar, namun sebagian mulai menggunakan masker sebagai bentuk kewaspadaan. Muhammad Anzis, seorang siswa, mengatakan kondisi pagi terasa tidak biasa saat dirinya hendak ke sekolah, sementara warga lainnya, Siti, memilih menggunakan masker saat menuju pasar karena khawatir dengan kondisi udara. Berdasarkan rilis citra terbaru BMKG Manokwari melalui peta sebaran titik panas atau hotspot map, wilayah Distrik Bomberai dan Tomage masih terpantau memiliki titik panas dengan kategori kepercayaan tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah laporan kebakaran yang masih berlangsung secara sporadis di kedua distrik, sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kualitas udara serta mengikuti informasi resmi BMKG. Warga juga diingatkan menjaga kecukupan konsumsi air mineral mengingat musim kemarau panjang masih melanda Kabupaten Fakfak.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM, Tau 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar 25 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita bersama di Fak-Fak sore ini ya. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga yang habis pulang piknik nih, baru tiba di rumah atau lagi dalam perjalanan. Selamat menikmati akhir pekannya. Mudah-mudahan bisa terhibur juga lewat lagu-lagu yang kami hadirkan di Fak-Fak sore ini, kebersamaan kita. Kita sudah berada di hari ke-12 ya, di bulan September 2026. Dan di tanggal 12 September nih ada peringatan hari, iya, hari lumba-lumba sedunia. Nah, tepatnya pendengar ya, pada tanggal 12 September di tahun 2021 ada peristiwa memilukan dengan 1.428 lumba-lumba yang kehilangan nyawa di Pulau Faroe. Peristiwa inilah yang menyadarkan kita bahwa lumba-lumba harus mendapatkan ekosistem yang baik untuk bertahan hidup. Dan Hari Lumba-Lumba Sedunia mulai dirayakan di tahun 2022. Yang mana untuk menghormati dan melindungi mamalia laut termasuk lumba-lumba, paus, dan pesut. Pendengar, ada beberapa fakta seru nih tentang lumba-lumba, yaitu hingga kini ya ada sekitar 49 spesies lumba-lumba. Kemudian 38 spesies merupakan famili lumba-lumba samudra atau lumba-lumba terbesar dan tercepat. Lumba-lumba dapat berenang dengan kecepatan 59,5 km per jam. Dan lumba-lumba suka melompat keluar dari air untuk berbagai alasan seperti komunikasi, bermain, berburu, atau menghilangkan parasit di tubuh. Lumba-lumba juga dikenal sebagai hewan dengan banyak gigi ya. Lumba-lumba biasa memiliki 160 sampai 228 gigi. Dan lumba-lumba adalah salah satu hewan mamalia yang paling banyak mengeluarkan bunyi. Nah, pendengar, lumba-lumba hidup dalam kelompok-kelompok yang disebut sekawan atau pod. Dan tahukah Anda, lumba-lumba juga dapat hidup di habitat aslinya hingga mencapai 30 sampai 50 tahun. Itulah beberapa fakta menarik tentang lumba-lumba yang kita rayakan ya, peringatan Hari Lumba-Lumba Sedunia di tanggal 12 September.

0: Saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh iyo, saya ada tanam rica deng kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin nih.
1: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya kalau ketemu manfaatkan halaman rumah, tanam sayur kah, rica kah, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komace.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.
2: Merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal-usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu diadakan sebuah tradisi di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini prosesnya juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI mengatakan bahwa keracunan dan mengalami alergi makanan adalah dua hal berbeda yang sering dicampur adukan di ruang praktik maupun pemberitaan. Menurut Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, Dr. Yogi Prawira, keracunan menimpa siapapun yang memakannya, namun alergi hanya menimpa orang-orang tertentu. Karena itu keracunan bisa menjadi wabah sementara alergi tidak. Dr. Yogi menjelaskan keracunan makanan merupakan penyakit yang timbul setelah mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri atau racun, virus, parasit atau bahan kimia. Siapa saja yang mengkonsumsi makanan tercemar itu dapat mengalami gejala utama seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, demam hingga terkadang mengalami pusing. Gejala itu muncul selang beberapa jam hingga 1-2 hari setelah dikonsumsi. Pola kejadiannya dapat menimbulkan kejadian luar biasa karena bersumber dari makanan yang tercemar, sehingga jumlah korban dapat lebih banyak. Berbeda dengan alergi yang merupakan reaksi dari sistem imun terhadap protein tertentu dalam makanan, hanya individu yang memiliki sensitivitas terhadap makanan itu yang terdampak. Gejalanya pun bisa terjadi dalam hitungan menit hingga beberapa jam secara cepat. Nah, beberapa tanda alergi seperti timbulnya rasa gatal, bengkak pada area bibir atau kelopak mata, biduran, sesak napas sampai penurunan kesadaran. Nah, pendengar dokter lulusan Universitas Indonesia ini menyampaikan pola kejadian dari alergi tidak akan menular karena gejala hanya akan dirasakan oleh individu yang terkait. Dan untuk alasan usia anak dan remaja lebih rentan terkena keracunan, yakni karena cadangan cairan dalam tubuh lebih kecil, kehilangan cairan dalam jumlah yang sama akan berdampak jauh lebih besar pada kesehatannya. Belum lagi dengan sistem imun dan saluran cerna yang belum matang menyebabkan jumlah kuman yang dibutuhkan untuk menimbulkan sakit lebih sedikit. Sementara anak dan remaja juga lebih banyak makan di luar pengawasan keluarga seperti di kantin atau jajan di pinggir jalan, ya, dan pada anak kecil yang belum tentu bisa melaporkan gejala, kebanyakan menjadi anak pendiam dan tampak lemas. Pendengar, mengutip data Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan milik Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, di tahun 2024 sebanyak 806 dari 1.164 kasus keracunan obat dan makanan di Indonesia berasal dari makanan dan minuman. Nah, dalam data yang sama dijelaskan bahwa 42,96% kasus terjadi pada kelompok usia remaja dengan rentang 12 sampai 25 tahun.

0: Udang mantis hidup di lubang-lubang pasir atau batu karang. Udang mantis mempunyai pukulan mematikan dan dia pun menggunakan pukulannya untuk menghancurkan cangkang keras mangsa seperti kepiting, kerang, bahkan ikan. Pukulan ini sangat cepat sehingga menciptakan kavitasi, gelombang air kecil yang meledak dan menghasilkan panas setara permukaan matahari selama sepersekian detik, serta melumpuhkan atau membunuhnya. Penglihatan mereka juga luar biasa. Mereka memiliki mata majemuk yang bisa melihat cahaya ultraviolet, polarisasi cahaya, dan memiliki 12 hingga 16 jenis reseptor warna hidup di terumbu karang. Mereka biasanya ditemukan di perairan hangat seperti kawasan Indo-Pasifik.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama

0: bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar bergerakan harga emas batangan Galeri 24 Den UBS di Pegadaian kembali menunjukkan penguatan pada perdagangan hari Sabtu ini. Kenaikan tersebut terjadi setelah kedua produk logam mulia ini sempat melemah pada transaksi sebelumnya. Pendengar mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat meningkat Rp5.000 per gram. Dengan kenaikan itu, harga emas Galeri 24 kini menjadi Rp2.555.000 per gram dari sebelumnya Rp2.550.000 per gram. Kenaikan tipis juga terjadi pada harga emas UBS yang bertambah Rp1.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS saat ini dipatok Rp2.579.000 per gram dari sebelumnya Rp2.578.000 per gram. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Kami hadirkan ya updatean informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id.

0: kenapa sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.
2: Kesamaan gender adalah upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pembangunan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran setiap individu, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan terciptanya kesetaraan, setiap warga negara dapat berkontribusi secara optimal bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Bersama-sama membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan dan laki-laki secara setara, bebas dari diskriminasi, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang maju, harmonis, dan

Terima kasih untuk para pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami streamingnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk para pendengar yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang ya melalui App Store dan di Play Store. Pendengar di Fakfak, sore ini kebersamaan kita, kami kembali hadirkan pilihan informasi untuk Anda ya. Informasinya ya, kami hadirkan dari laman resmi kami rri.co.id. Aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai menurun setelah mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Badan Geologi tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Perubahan aktivitas terjadi setelah episode erupsi menerus hingga pada 4 hingga 6 September 2026 berakhir. Setelah itu aktivitas permukaan gunung api berangsur menurun dan berubah menjadi erupsi strombolian. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria, menjelaskan sebanyak 14 kali erupsi strombolian tercatat setelah episode tersebut berakhir. Evaluasi aktivitas Gunung Anak Krakatau dilakukan hingga Jumat kemarin pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, erupsi strombolian merupakan letupan berkala yang terjadi akibat pelepasan gas dari magma. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan lontaran material pijar dan abu vulkanik di sekitar kawah. Berdasarkan pemantauan gempa frekuensi rendah serta gempa hibrid atau fase banyak masih berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun gempa vulkanik tercatat meningkat dibandingkan kondisi rata-rata rekaman Gunung Anak Krakatau. Peningkatan gempa vulkanik dalam mengindikasikan pergerakan atau suplai magma dari bagian lebih dalam masih berlangsung. Kondisi tersebut membuat kemungkinan terjadinya erupsi kembali tetap tinggi meskipun aktivitas permukaan menurun. Pendengar, Badan Geologi memastikan pemantauan Gunung Anak Krakatau tetap berlangsung dengan memanfaatkan peralatan yang masih berfungsi. Pengamatan juga dilakukan melalui pemantauan visual serta parameter lain untuk mengevaluasi aktivitas gunung api.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Persatuan Fakfak, kanal informasi dan inspirasi di Fakfak sore ini. Kebersamaan kita pendengar di studio sudah pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Pendengar dalam ruang layanan masyarakat untuk sore ini edisi Sabtu 12 September 2026 berisi satu berita duka.

Berita duka berasal dari Bapak Kader Rengen di Kampung Tanama, Distrik Pariwari. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Patiran, Muri, Kinuni, Sagas, Iha, Iba, Ugar, Kuman, Bahamba, Iribaran, Armatan, Batigin, Garamatan, Kaninggai, Karanggusa, Sagera, Kabes, semuanya di Distrik Teluk Patiping. Keluarga besar Heremba, Baraweri, Soeri, Paus-Paus, Kamudi, Sasim, Turua, Kabes, Bahmit, Kuda, Fuad, Patiran, Bau, dan Hindom, semuanya di Distrik Kokas. Keluarga besar Tenggahma, Hegemor, Wagap, Kramandondo, Tembong Mereng, Gewap, Roro Manel, Gredenggo, Iba, Heretrenggi, Kutanggas, dan Kinuni, semuanya di Distrik Kayuni, Kramomongga, dan Baham Dandera. Keluarga besar Hegemur, Patiran, Kabes, Nama, Tuturok, Patipi, Hombore, Anggiluli, Werwanas, Bai, dan Umbair, semuanya di Distrik Wartutin. Keluarga besar Tuturop, Hindom, Kabes, Kuahwar, Baraweri, Nortonggo, Mohmiangga, dan Homba-Homba, semuanya di Distrik Fak-Fak Barat. Keluarga besar Serkanasa, Biar Puga, Samai, Patiran, Ginuni, Rumain, dan Kabes, semuanya di Kampung Sekru, Distrik Pariwari. Keluarga besar Homba-Homba dan Hindom di Kampung Torea. Keluarga besar Buton Banda dan Tanggahma di Kampung Sekban. Keluarga besar Rengen, Kinuni, Tanggahma, Weripi, Namudet, Roromana, Patiran, Rep-Rep, Piahar, dan Saga, semuanya di Kampung Dulan Pokpok, Kapartutin, Tanama, Piahar, dan Kampung Wagom. Keluarga besar Uswanas di Pantai Raja, keluarga besar Nimbit Kendit, Warpopor, Dadarmana, dan Roromana di Kampung Gewerping. Keluarga besar Hindom, Hobrong, Pagisa, Waripang, Waretma, Kapaur, Wau, Komber, Taswa, Mandopma, Hanaba, Temong Mere, Wagap, Yurik, Hereda, Hegemur, Kuaras, Tungging, Samai, Patur, Gusek, Yarkuran, semuanya di Distrik Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, dan Distrik Karas. Para rekan-rekan kepala kampung yang ada di Kabupaten Fak-Fak, para anggota DPR dan DPRK Kabupaten Fak-Fak, para anggota dan ketua LMA di Fak-Fak, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak, sekeluarga di Fak-Fak, serta semua sanak saudara dan handai tolan di mana saja berada. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Kakak, adik, saudara kami yang tercinta, Saleh Rengen, Kepala Kampung Kapartutin, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2026, pukul 17.30 waktu Indonesia Timur atau jam 5:30 sore di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak. Jenazah almarhum telah dikebumikan pada hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026, usai ba'da duhur di pemakaman keluarga di Kampung Kapartutin Atas, Distrik Pariwari. Demikian berita duka ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, sekian ruang layanan masyarakat. Selamat sore.

0: Eh, Ipa, kok dari mana?
1: Oh, Beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
0: Wah, sabar dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru Opi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasar.
1: Kalau terlambat kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip Ipar.
0: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026 dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

0: kawan, ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar, sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik, toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat ketorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan telah naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.

Pendengar 49 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Baru berlalu ada persembahan lagu dari Baim, Mungkin Kau Memang ya. Dan kami menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami di sore hari ini. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga ya. Buat yang sedari tadi masih tetap setia juga, salam kompak selalu untuk Anda yang terus menjadikan siaran kami sebagai sahabat setia Anda di kala berapa saja. Kami informasikan untuk para pendengar, nantinya pada pukul 17 kami hadirkan dialog fak-fak sore ini ya, dengan tema merawat warisan budaya, menguatkan jati diri dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Teluk Berau, bersama dengan narasumber Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Winarto SS. Nantinya para pendengar bisa ikut berpartisipasi lewat jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Acaranya juga akan kami siarkan ya melalui YouTube channel RRI Fak Fak Official.

0: Esensi Buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. A. Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi.
0: Esensi buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini

0: beredar saat Karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya klaim dengan narasi Karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari komdigi.co.id, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Profesor Muhtafiq menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pematik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Sekian Cek Fakta.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

pernah mendengar fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara? Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran. Karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir itu disebut sebagai cara gurun pasir berkomunikasi. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah tentang munculnya fenomena alam berupa suara di gurun pasir. Lalu apa sih penyebab munculnya suara di gurun pasir? Fenomena suara di dalam gurun pasir terjadi ketika langkah manusia atau angin yang berhembus menimbulkan getaran. Getaran itu akan berdampak pada semua butiran pasir yang ada di gurun. Butiran-butiran pasir akan saling bergesekan dan menghasilkan suara khas. Suara khas ini dikenal juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah, suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti, termasuk penjelajah gurun, mencoba memahami fenomena alam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.

0: Ya, pendengar Divafax hari ini kebersamaan kita seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, kebersamaan kita di dialog interaktif sore hari ini kita mengangkat tema kita yaitu merawat warisan budaya, menguatkan jati diri dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Teluk Berau. Saat ini sudah hadir ya narasumber kita, ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin SSTP MSI. Dan kami juga masih sambil menanti narasumber kedua, yaitu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Winarto SS. Ya, mudah-mudahan beliau sempat hadir di studio ya. Saya menyapa dulu Pak Ilham. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Oke. Baik, untuk pendengar yang ingin berpartisipasi bisa bergabung ya melalui jalur telepon, melalui SMS atau WA juga boleh ya di 0811 495 9490. Acara kita juga disiarkan ya melalui YouTube channel RRI Fakfak Official. Anda dapat meninggalkan komentar juga melalui YouTube ya, atau pendengar juga bisa langsung bergabung melalui jalur telepon SMS atau WA di 0811 495 9490. Ya, mendengar tema kita ya terkait dengan merawat warisan budaya, menguatkan jati diri dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Teluk Berau. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, Festival Teluk Berau sudah dilaksanakan pada pagi hari ini ya, tanggal 12 September.

Baik, untuk pendengar yang ingin berpartisipasi ya dalam dialog di Fak-Fak sore ini, Anda dapat bergabung melalui jalur telepon, SMS, atau WA. Dan kami mencoba ya menghubungi narasumber kedua kita melalui jalur telepon, yaitu Bapak Winarto SS ya, selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

0: Baik pendengar, Pak Ilham, kita sudah terhubung juga dengan narasumber kita, Pak Winarto ya. Kita sapa dulu.
1: Iya.
0: Iya, selamat sore Bapak.
1: Sore.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Oke, acara ini kita siarkan juga Bapak melalui YouTube channel. Ini kita membahas terkait Festival Teluk Berau ya, yang tadi pagi sudah berlangsung. Baik, Bapak, Bapak melihat Festival Teluk Berau yang telah dilaksanakan hari ini, makna dan arti penting apa nih bagi masyarakat Kabupaten Fak-Fak, khususnya dalam memperkenalkan kekayaan budaya? Silakan Bapak.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin tadi kami menghadiri ini Festival Teluk Berau, kemudian saya melihat apa kekayaan budaya di Kabupaten Fak-Fak, khususnya tadi di mana Distrik Kokas, itu kan sangat luar biasa. Di situ mungkin apa kita langsung melihat kekayaan budaya dari apa pasar barter sendiri, kemudian juga potensi-potensi budaya yang ada di situ sebenarnya kan sangat banyak. Jadi ada produk yang diperjualbelikan, dalam ini mungkin bukan dijual beli, jadi dibarterkan, itu kan ada dari produk, produk dari mana kekayaan dari daratan atau dari mungkin dari pegunungan atau kebun, kemudian dengan produk dari hasil laut ataupun dari sungai mungkin ya, yang ataupun dari olahannya itu kan sangat banyak. Kemudian dari produk tersebut dari kekayaan budaya itu sendiri, proses barternya itu sendiri kan melakukan suatu proses budaya yang dalam tanda kutip itu bisa dilestarikan atau dicatatkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian di situ juga ada mungkin contohnya ada apa olahan-olahan terhadap kuliner, ada ikan asap, kemudian juga ada tadi apa makanan yang dimasukkan di dalam bambu yang itu berupa olahan, itu kan juga suatu usaha kuliner. Kemudian juga apa namanya, saya langsung melihat juga ada seni tarinya, krianya yang merupakan salah satu bentuk di dalam festival itu sendiri. Kemudian juga melihat macam-macam, jadi atributnya apa, atribut bagi penarinya tadi kan ada apa tarian-tarian, kemudian tarian sendiri yang kayaknya sudah ada yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya benda Indonesia. Kemudian untuk masyarakat sendiri itu kan kami harapkan tetap melestarikan hal tersebut, dan mungkin semacam apa ya untuk Festival Teluk Berau sendiri kami harapkan bisa berkelanjutan, dalam artian mungkin ketika ini kan Teluk Berau kita mungkin berbicara tentang kewilayahan ya, jadi ada dari Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Teluk Bintuni dan juga Serang Selatan, itu siapa tahu bisa saling mengisi Festival Teluk Berau di masing-masing wilayah masing-masing kan itu, atau mungkin besok kedepannya lagi kita lakukan apa sinergi atau pendekatan dengan pemerintah daerah di masing-masing lokasi.
0: Oke, tadi sempat disinggung juga nih Bapak terkait warisan budaya tak benda. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu, Pak?
1: Jadi, ya baik, terima kasih, Mbak. Jadi untuk pengusulan terhadap warisan budaya tak benda Indonesia, ya ini mungkin tadi beberapa hal yang ada, itu kan mungkin perlu dilakukan kajian dan pendokumentasian. Kemudian dari situ juga dilakukan pengusulan terhadap kajian dan apa dokumentasi tersebut ke tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia untuk dapat dilakukan kajian. Kemudian ada apa rekomendasi dan penetapan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tetapi memang itu harus ketika belum tercatat di dalam data pokok kebudayaan harus apa dicatatkan dulu oleh pemerintah kabupaten, dalam ini mungkin kabupaten lewat dinas pendidikan dan dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Fak-Fak ya, itu yang untuk kekayaan budaya di apa di daerah tersebut biar tercatat dulu dalam data pokok.
0: Iya, tercatat dulu seperti itu Bapak ya. Oke, kalau respon
1: betul,
0: dari
1: setelah ya. Itu ada lanjutannya.
0: Kalau respon dari Pak Ilham bagaimana nih Bapak?
2: Terkait apa?
0: Iya, terkait dengan festival yang sudah berlangsung tadi pagi nih Pak.
2: Iya, terima kasih. Terkait dengan festival budaya Teluk Berau, Pasar Barter Membuni-Buni, Kepeh Kogan Gandin, yang mana festival ini tidak hanya sekedar festival atau seremoni acara, memang ini merupakan suatu rangkaian yang mana menuangkan jejak atau identitas Fak-Fak sendiri, mulai dari pasar barternya yang sebagai objek, metode pertukaran ini, bahwa ini merupakan suatu kebanggaan kita, bahwa ternyata dari sejak masa lampau moyang-moyang kita sudah tahu cara berekonomi. Tapi di samping ekonomi itu ada nilai silaturahmi, nilai keeratan antara keluarga di gunung dengan keluarga di pesisir. Perpaduan itulah yang turun sampai saat ini. Kebetulan yang di pasar Membuni-Buni ini masih bertahan.
0: Masih ada.
2: Untuk
0: ya?
2: Pasar barter itu terdapat di beberapa titik, tapi yang masih bertahan itu adalah pasar Membuni-Buni.
0: Iya.
2: Di samping itu, lewat festival kita tuangkan dalam beberapa rangkaian dalam alur atraksi budaya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri pada hari ini untuk kita publikasikan bahwa pasar barter suatu kebanggaan ini masih ada yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Di samping itu, atraksi-atraksi budaya yang dilakukan adalah identitas-identitas yang kalau tidak kita jaga dan lestarikan akan terkikis dan hilang. Oleh sebab itu kita satukan dalam satu rangkaian seperti itu.
0: Oke, saya ke Pak Winarto lagi. Bapak melihat tradisi pasar barter nih di Membuni-Buni, apakah memang ini punya potensi yang luar biasa nih untuk Fak-Fak sendiri Bapak?
1: Iya, iya ini potensinya apa menurut kami luar biasa. Jadi mungkin sesuai dengan apa namanya ya, arah kebijakan dari Kementerian Kebudayaan. Jadi kemudian kebudayaan sendiri diharapkan bisa apa menghidupi juga bagi masyarakat, dan mungkin terdapat apa ekonomi budaya aja. Ketika contohnya ini Festival Teluk Berau, ketika ini nanti dapat dikemas menjadi suatu misalnya event tahunan, itu kan nanti dapat harapannya mungkin ketika ada pengunjung ataupun wisatawan ketika akan kesini ke mana, ke Fak-Fak atau ke Kokas itu ya, ke Kokas itu kan nanti juga akan punya agenda bahwa akan mengunjungi pasar barter, kemudian mereka akan turut terlibat di dalamnya, nanti kan akan ada proses perputaran ekonomi ataupun jadi membelanjakan uangnya dalam mungkin belanja barang untuk ditukar di situ juga, biar dapat merasakan apa pengalaman langsung, walaupun tadi dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu dari mana tamu undangan VIP juga sudah melakukan hal tersebut dengan mereka melakukan barter secara langsung. Saya sendiri mungkin turut menyaksikan istilahnya, kemudian juga tadi melihat oh kayak gini prosesnya, kayak gini, dan mungkin itu memang apa namanya kekayaan ataupun kearifan budaya lokal yang tadi disampaikan dari apa Bapak narasumber Pak Ilham tadi, itu memang harus terus ada, harus terus ada, dan mungkin harus dicatatkan, kemudian nanti juga jangan sampai nanti istilahnya lambat laun akan punah, karena mungkin dulu setiap apa wilayah atau setiap kampung mungkin
0: ada ya,
1: ada atau melakukan hal tersebut, tapi sekarang sudah lambat laun sudah mulai hilang dan kemudian tidak tercatat gitu, tidak ada pendokumentasinya, tidak ada pencatatannya, jadi ya cuma menjadi semacam ingatan bagi apa masyarakat yang dahulu bahwa di sini dulu juga pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada.
0: Baik, Bapak, lalu langkah-langkah apa ini yang perlu menjadi perhatian nih untuk Dinas Pariwisata dan juga pemerintah daerah menurut Bapak?
1: Jadi mungkin yang apa pertama memang untuk yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak ya itu sebenarnya kan sudah melaksanakan hal tersebut. Kemudian mungkin kita bersama dengan dinas mungkin juga akan berusaha untuk melakukan inventarisasi pendataan dan juga mungkin pendokumentasian terhadap karya-karya budaya yang ada di wilayah masing-masing, karena kita mungkin di Balai Pelestarian Kebudayaan itu wilayah kerjanya Papua Barat dan Papua Berdaya, kita mungkin bisa turut serta untuk membantu melakukan itu tadi, inventarisasi, pendokumentasian, pencatatan atau pengkajian. Tapi mungkin juga kita juga bisa mendorong untuk melakukan hal tersebut kepada dinas yang membidangi kebudayaan di masing-masing kabupaten kota. Harapannya kalau bisa turut langsung ikut bersama-sama terjun gitu. Tapi kadang karena mungkin kita juga ada keterbatasan terkait kewilayahan dan sebagainya, jadi mungkin harus bergantian. Kita ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, jadi mungkin ketika kita tidak bisa turut serta langsung ikut pendataan ataupun pengkajian, kita melakukan atau mendorong dari pemerintah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang bidang kebudayaan untuk melaksanakan hal tersebut.
0: Baik, itu langkah-langkah yang bisa menjadi perhatian ya, baik dari Dinas Pariwisata maupun pemerintah. Kalau Bapak melihat sendiri peran dari masyarakat setempat nih, bagaimana nih Bapak? Untuk ikut melestarikan tentunya ya, dan generasi muda kita.
1: Jadi peran dari masyarakat ya itu tadi, terus melaksanakan praktek-praktek kebudayaan yang ada di daerah mereka. Jadi untuk yang contoh ini yang terbaru tadi kan memang melakukan aktivitas barter tersebut pada hari-hari yang ditentukan. Mungkin di sini di hari Sabtu. Tiap hari Sabtu itu kan, dan informasi yang kami peroleh itu tiap hari Sabtu itu rutin, walaupun tidak ada festival seperti ini, festival Teluk Berau, tapi memang itu pun rutin tiap Sabtu pagi sudah melakukan kegiatan tersebut. Itu suatu proses ataupun suatu kegiatan yang melestarikan kebudayaan. Kemudian untuk yang generasi muda, ini kami melihat tadi mungkin dari para penampil performer ataupun tadi yang para penari tadi kan terdiri dari anak-anak generasi muda yang melakukan tarian-tarian dalam rangka atraksi budaya di dalam Festival Teluk Berau. Itu pun mereka juga mempunyai ingatan atau memori bahwa saya melakukan kegiatan ini dan saya melakukan kegiatan ini, dalam artian mereka melakukan menari tadi, misalnya menari ya misalnya ya. Itu menjadikan ini budaya saya, ini adalah budaya yang ada di tempat saya, ini karakter saya, jati diri saya yang ada di wilayah ini, punya jalan ke bumi. Kemudian juga mereka generasi muda kan melihat secara langsung bahwa ada pasar barter di sini, dan prosesnya bagaimana, aturannya bagaimana, mereka kan sudah tahu. Mungkin tadi sebagian ataupun sebagian kecil ataupun separuh itu bukan dari wilayah dari situ, tapi ketika tadi menghadiri kegiatan tersebut tahu bahwa di daerah sini ada pasar barter kan itu. Dan itu memang menjadikan ingatan memori kolektif yang memang pada saat ini akan terbawa terus besok ke mana ya, setelah mereka beranjak dewasa dan keluar dari wilayah masing-masing kan itu.
0: Baik, tapi Bapak, sekarang kita melihat juga perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang sangat cepat ya. Apa nih tantangan terbesar dalam menjaga agar tradisi lokal ini bisa tetap hidup, bukan hanya ditampilkan ketika ada festival, tapi bisa terus ya dipraktikkan dan juga dihargai dalam kehidupan sehari-hari?
1: Jadi iya, baik, terima kasih. Jadi mungkin tantangan terbesar, jadi karena mungkin menganggap generasi muda yang menganggap itu, jadi mungkin suatu hal yang kadang mungkin bukan sesuatu yang karena sudah ada tiap hari di tempat mereka, tetapi mereka ketika nanti keluar dari sini, keluar dari wilayah daerah masing-masing, ketika nanti mungkin mereka akan misalnya bersekolah, bekerja, ataupun juga akan melakukan aktivitas di luar dari Papua, itu kan menjadikan identitas atau jati diri mereka terbawa dari sana. Dan itu harapan kami memang dengan adanya kemajuan teknologi itu malah menjadikan nilai tambah dalam hal ini. Mungkin ketika nanti pada saat ini kita begitu mudahnya untuk melakukan pendokumentasian iya. terhadap karya budaya yang ada di wilayah mereka. Jadi mereka harapannya jadi mereka adanya apa ya, menjadi suatu ruang kreatif bagi mereka dengan kemajuan teknologi untuk pendokumentasian terhadap warisan budaya yang ada di tempat mereka masing-masing kan.
0: Baik, oke. Kalau tanggapannya Pak Ilham bagaimana nih Pak?
2: Iya, terkait dengan tantangan yang ada untuk bagaimana budaya ini masih tetap dan akan selalu terjaga. Dimulai dari dalam rumah sebenarnya identitas ini. Bagaimana tetap mengenalkan dan meningkatkan rasa cinta akan budaya itu dengan ikut memberi contoh, misalnya dari dalam rumah mulai bahasa ibu, karena terkait bahasa ini paling rentan yang mana kita dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris internasional dan sebagainya, sehingga kosakata malah mengarah atau dominan ke sana ketimbang bahasa ibu. Nah, otomatis kalau bahasa ibu sudah muncul, karena misalnya dalam tari-tarian itu dilakukan dengan lagu-lagu berbahasa ibu.
0: Bahasa ibu.
2: Iya. Atau bahasa daerah. Nah, jadi besar harapan kami bahwa memang selalu mulai dari rumah untuk kita memulai sehingga itu terlestari. Dan juga adanya sinergi. Sinergi ini misalnya kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam objek-objeknya, mungkin dalam tatanan kurikulum dan sebagainya ada di Dinas Pendidikan. Yeah. Nah, kita saling sinergi terkait hal itu, karena biar bagaimana muatan dalam mata pelajaran itu mempengaruhi. Apalagi misalnya kayak kita di Papua, Papua Barat ini, terkadang kan kita sekolah itu lebih dominan mempelajari sejarah di luar Papua, padahal ada sejarah-sejarah kita, yang ya. Bisa untuk dituangkan dalam katalog mata pelajaran. Nah, ini memang butuh kebersamaan untuk sama-sama menjaga. Di samping itu, terkait dengan era modern sebenarnya positif dan negatif itu pasti berjalan
0: sih.
2: Ya, tadi seperti kata Pak Kepala Balai, positifnya sekarang cara untuk mendokumentasikan itu kan lebih mudah, sudah ada HP dan sebagainya.
0: Positifnya
2: positifnya. Cuma negatifnya jangan sampai kita terlena dengan media sosial yang malah lebih mencintai atau lebih melihat atau lebih senang dengan mengadopsi hal-hal yang dari luar sampai melupakan apa yang ada di dalam. Mungkin seperti itu, karena lebih sering begitu kan.
0: Baik. Nah, kalau festival ini diarahkan nih, ini kan bukan yang pertama kali Bapak ya. Festival Teluk Berau ini ya.
2: Kalau Teluk Berau ini yang kedua, yang pertama itu tahun 2022 bulan Desember di Kokas, tapi itu di Pasar Sosar.
0: Pasar Sosar.
2: Iya. Namun tahun ini itu di Mambuni-Buni, memang di tempatnya masih terjaga. Jadi kalau untuk wilayah yang di Mambuni-Buni baru pertama kali.
0: Baru pertama kali dilaksanakan. Dan diharapkan juga festival ini bisa masuk ya ke dalam pengembangan pariwisata yang lebih luas, termasuk juga masuk dalam ataupun menuju Karisma Event Nusantara nih Pak. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan mungkin agar kualitas dan keberlanjutannya ini benar-benar terjaga?
2: Iya, kalau kita pisahkan ya antara dia sebagai tadi yang Bapak Winarto sampaikan sebagai warisan budaya tak benda, berarti itu kita lebih memperhatikan yang pertama tertuang dalam PPKD atau pokok kebudayaan daerah. Dan alhamdulillah pasar barter juga sudah kita masukkan, kurang lebih ada 150-an yang kita sudah catatkan, namun dalam prosesnya dikaji satu persatu, karena untuk tenaga ahlinya kita untuk pemerintah Kabupaten Fakfak sendiri belum ada.
0: Belum ada ya,
2: kita masih membutuhkan sinergitas dengan Balai Pak Winarto dan juga Dinas Provinsi. Namun kita di Kabupaten Fakfak sangat berterima kasih dengan pihak Balai karena mereka sangat peduli dengan kita, baik di kepemimpinan sebelumnya maupun di kepemimpinan Pak Winarto. Salah satu produknya yang di tahun lalu itu pemugaran Masjid Patimburak.
0: Patimburak. Nah, okay.
2: Kalau Masjid Patimburak juga kita sudah daftarkan sebagai objek cagar budaya.
0: Cagar budaya juga ya.
2: Terus untuk tahun di tahun 2024 juga itu kita sudah daftarkan dan sudah diakui tari titir Laka Dinding sebagai warisan budaya tak benda. Jadi berproses. Semoga dalam tugas pokok dan fungsi kami, kami tidak terlepas dari masyarakat atau sebagai narasumber di lapangan, karena memang hal-hal itu perlu untuk mengisi format-format atau tadi kajian-kajian, data-data dukung yang perlu untuk kita sampaikan secara berjenjang sehingga proses penetapannya itu bisa dilaksanakan atau bisa ditetapkan. Seperti itu mungkin.
0: Jadi berjenjang seperti itu Bapak ya. Nah kalau untuk perlindungan kawasan situs sejarah nih di Teluk Berau kan juga ada beberapa ya. Mungkin dukungan dari pihak Balai nih, saya ke Pak Winarto ya. Halo Bapak. Iya, bagaimana Bapak melihat nih untuk peran dari Balai sendiri untuk mungkin revitalisasi terhadap cagar-cagar budaya di sekitar Teluk Berau, dukungannya seperti apa nih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin apa seperti yang disampaikan apa Ilham tadi dari apa kita mendukung upaya-upaya pelestarian kebudayaan yang ada di sini di Kabupaten Fakfak. Jadi mungkin ada mungkin kita kalau mungkin terkait cagar budaya mungkin kita juga ada apa ya istilahnya membantu upaya pelestariannya dengan melakukan apa ya sedikit perbaikan pemugaran di Masjid Patimbura, kemudian juga untuk dukungan kita terhadap situs ataupun cagar budaya mungkin bersama dengan dinas yang di provinsi, dinas kebudayaan dan pariwisata ya Pak ya.
2: Iya iya.
1: Atau kebalik, pariwisata dan kebudayaan itu yang mungkin apa kita bersama-sama melakukan upaya-upaya mungkin pendaftaran sebagai cagar budaya. Dalam hal ini mungkin kita ada tim ataupun ada personil yang kita tugaskan untuk membantu sebagai tim ahli cagar budaya di tingkat provinsi, kemudian dari tim ahli cagar budaya tersebut melakukan apa ya pengkajian, kemudian melakukan rekomendasi terhadap kepala daerah untuk penetapan suatu benda ataupun bangunan ataupun struktur menjadi dicatatkan sebagai cagar budaya. Ketika itu sudah sebagai cagar budaya, mungkin dapat juga beralih atau tingkatnya beralih dari peringkatnya dari kabupaten kota ataupun dari kabupaten Fakfak, kemudian dapat menjadi ke peringkat provinsi Papua Barat. Nah, ketika nanti sudah di tingkat provinsi, maka dapat juga cagar budaya tersebut ketika melihat dari aspek-aspek yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya peringkat nasional, maka dapat diusulkan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Kemudian disitulah ketika nanti di cagar budaya peringkat nasional kita dapat turut serta terjun langsung untuk ikut melakukan pendukungan pelestarian terhadap cagar budaya peringkat nasional tersebut. Walaupun sejak awal kita juga sudah melakukan pendukungan, tapi ketika nanti di cagar budaya peringkat nasional mungkin dapat kita melakukan upaya-upaya turut serta dalam pelestariannya menjadi lebih tertata, terkoordinasi, dan mungkin secara tugas dan fungsi kita, mungkin kita juga sudah melakukan upaya-upaya turut serta pelestarian terhadap cagar budaya tingkat nasional yang ada di masing-masing kabupaten kota.
0: Baik, kalau dari Pak Ilham bagaimana nih Pak?
2: Ya, kalau dari kami memang peran balai sangat besar. Beberapa tahun ini termasuk di Tapura Ramo yang ada jeti di depan itu balai yang membantu kami. Kadang kami juga kesulitan, maka membutuhkan sinergitas baik dari pihak balai maupun pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. Jadi nomenklatur Kak, nomenklatur antara provinsi dan kabupaten itu terbolak-balik. Kalau di provinsi, kebudayaan dan pariwisata Provinsi Papua Barat. Kalau kita di Kabupaten Fakfak, pariwisata dan kebudayaan.
0: Itu perbedaannya.
2: Iya, itu perbedaannya. Tapi tugas pokok dan fungsinya tetap sejalan dan kita bersinergi. Cuma memang skalanya berbeda.
0: Berbeda ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Kalau melihat indikator keberhasilan dari Festival Teluk Berau yang sudah dilaksanakan pagi tadi, bagaimana nih Pak?
2: Kalau untuk indikatornya, kami selaku penyelenggara, ya lebih pada kalau indikator itu kan bagaimana antusiasme masyarakat. Dan juga seperti yang terlihat tadi, banyak hal yang malah membuat kami semakin terpacu untuk mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Karena mungkin pengaruh tadi festival sehingga ada daya tarik tersendiri, maka membengkaknya jumlah pengunjung sampai tadi itu sesak di sana.
0: Luar biasa ya.
2: Jadi itu hal-hal yang memang menjadi bahan juga. Jadi kita setiap lakukan begitu sambil melihat apalagi misalnya kayak fasilitas-fasilitas penunjang tadi, kita masih menggunakan banyak fasilitas gedung sekolah yang di sekitar situ, misalnya kayak toilet dan sebagainya. Nah itu yang maksudnya mudah-mudahan ke depan bisa kita lengkapi fasilitas-fasilitas khusus untuk menunjang dari pasar barter yang ada pada saat maksudnya mungkin pelaksanaan-pelaksanaan event lebih dominan menggunakan fasilitas dari pasar barter tersebut.
0: Mungkin berarti itu kan, ya, ada evaluasi juga
2: ada
0: Bapak
2: evaluasi
0: ya?
2: Ada evaluasi yang tetap kita lakukan terus karena ini di area wilayah kampung, otomatis kan biar bagaimana keterlibatan antara masyarakat kampung, terus mulai dari kalangan umur, mulai dari anak-anak sampai orang tua-tua, itu sangat-sangat antusias dan sangat terlibat semua. Dan terima kasih kami untuk masyarakat kampung Mambuni-Buni, aparat kampungnya, juga masyarakat distrik Kokas beserta kepala distrik beserta jajarannya yang memang selama ini beberapa minggu persiapan mereka support dan berperan aktif.
0: Oke, luar biasa, berarti antusiasme dari masyarakat juga ya. Lewat promosi juga melalui media sosial, akhirnya banyak masyarakat yang mengetahui ya terkait festival ini yang, dan ikut memeriahkan.
2: Yang rela subuh-subuh itu ada yang dengan motor, mobil, bahkan ada yang bersama keluarga untuk tiba di lokasi pasar barter.
0: Jadi pasar barter ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
2: Kalau tadi karena ada rangkaian, misalnya kayak biasa, biasanya itu sekitar jam 7 sampai jam 9.
0: Nah,
2: tapi memang kadang ada perubahan-perubahan waktu, itu disesuaikan dengan pasang surut air karena kan masyarakat atau pelaku barter yang daerah pesisir untuk masuk sampai di area pasar barter Mambuni-Buni itu kan yang menggunakan laut, otomatis mereka berpatokan situ. Jadi kadang ada pergeseran-pergeseran yang disesuaikan dengan kondisi alam, khususnya pasang surut air. Tapi kalau misalnya pada waktu yang tadi sekitar jam 7 sampai jam 9 itu semuanya stabil, maka tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dikomandoi oleh kepala pasar yang secara adat ada tatan khusus yang dilakukan sebelum memulai seperti itu.
0: Jadi ada tata cara
2: ya, dan seperti tata cara itu, pemanggilan, pertanyaan, baru dibukanya pasar.
0: Baru dibuka pasar, ya. Luar biasa menarik ya. Baik Bapak, ini terakhir ya, mungkin bisa harapan ke depan agar pengembangan Festival Teluk Berau ini sebagai destinasi wisata bisa terus berlanjut.
2: Harapan ke depan ya tentunya kami berharap bahwa mulai dari tadi yang kita ingin dan bertujuan ini kan lebih pada bagaimana supaya budaya itu terlestari. Maka kedepannya kami berharap bahwa semakin banyak pemerhati-pemerhati terhadap budaya Kabupaten Pakpak dan semakin banyak nen dan nan sebagai pemilik asli budaya Kabupaten Pakpak yang bangga akan budayanya sendiri. Nah, itu harapan. Adapun skala festival dan sebagainya itu lebih pada kemasan-kemasan. Nah, seperti itu.
0: Oke. Ya. Baik, kalau Pak Winarto, Pak, harapannya Pak atau pesan-pesannya?
1: Kalau untuk apa Festival Teluk Berau, kita harapkan ini akan apa? Akan ada terus, entah nanti bentuknya seperti apa, apakah nanti juga akan mengambil tema yang lain yang di sekitar Teluk Berau. Kami secara umum mendukung pelaksanaan festival-festival budaya yang ada di wilayah kerja kami di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di antaranya di Kabupaten Pakpak ini. Kemudian untuk yang khusus pasar barunya sendiri, kami berharap ini dari masyarakat juga dan apa terus melaksanakan kegiatan pasar barter tersebut karena memang menjadi kekayaan budaya. Dan memang ini tadi diinformasikan memang istilahnya mungkin cuma tinggal beberapa yang masih aktif ataupun masih berlangsung sampai sekarang. Dan mungkin harap segera apa yang mungkin dicatatkan sebagai karya budaya yang ada di Kabupaten Pakpak ini.
0: Baik, terima kasih Pak Winarto atas waktunya bersama kami.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Ilham ya, luar biasa ya, Bapak dengan kegiatan yang padat ya, baru tiba setelah tadi berlangsung sukses ya Festival Teluk Berau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah ikuti kami sore hari ini dalam dialog interaktif. Sampai di sini kebersamaan kita di Fak Fak sore ini.

Ajar Serifanti sekaligus pamit ya dari ruang dengar Anda. Selepas saya ada rekan Natija Bajo menemani Anda di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bacuh yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Rifanti di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri juga ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026 maghrib jatuh pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik ruang dengar Anda, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

0: selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif. Mengonsumsi makanan sehat. Rutin berolahraga. Usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luangkan waktu untuk melakukan me-time atau relaksasi guna mengurangi stres. Sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami sampaikan warta berita daerah, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam dengan berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda semuanya yang mungkin saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu ya untuk Anda semuanya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak yang saat ini pantau seram kami menggunakan RRI Digital. Semoga cuaca di tempat Anda bersahabat ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda.

0: Helm sangat penting untuk keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.
1: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
2: Maaf, Bapak positif HIV.
1: Rasanya terpercaya, tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
3: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda semuanya, segala aktivitasnya berjalan lancar, dan ya semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan kemudahan juga dalam menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Atau juga buat yang saat ini punya rencana ya untuk menikmati suasana istirahat, suasana santai atau malam minggu ya bersama keluarga ataupun teman-teman, ya apapun aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Masih saya temani Anda nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan warta berita daerah dan tentunya berbagai segmen juga masih akan kami hadirkan untuk Anda semua.

Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat dua biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaskara. Jadi, setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia bersama kami di suasana malam hari ini dengan berbagai rencana, berbagai kegiatannya, mudah-mudahan semuanya terlaksana ya. Apa yang tertunda di hari kemarin, mudah-mudahan semuanya juga bisa diwujudkan di hari ini. Sukses selalu ya untuk Anda semuanya. Dan ya, buat yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya di hari ini juga ya, apalagi untuk para petugas-petugas malam yang tengah mempersiapkan diri,

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pembahasan 5 rancangan peraturan daerah Raperda dalam rapat paripurna ke-7 DPRK Fak-Fak masa sidang ketiga tahun 2026 resmi dituntaskan Jumat 11 September 2026. Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan pasar barter Mambuni-Buni. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan pasar barter Bambu Nibuni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kawasan Teluk Berau merupakan wilayah yang menghubungkan sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak dan memiliki keterkaitan dengan beberapa distrik di kabupaten lain, yakni Teluk Bentuni dan Sorong Selatan. Menurutnya, kawasan Teluk Berau juga memiliki nilai historis melalui tradisi pasar barter. Di Kabupaten Fakfak sendiri terdapat sejumlah titik pasar barter, namun hingga kini pasar barter yang masih berjalan dan terpelihara berada di Mambu Nibuni.
1: Kalau kita bicara Teluk Berau secara kawasan sendiri, itu merupakan area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Fakfak, dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu pasar barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Fakfak sendiri, titik-titik pasar barter itu ada beberapa. Namun yang sampai saat ini masih berjalan adalah pasar barter di Mambu Nibuni. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Berau sendiri, ini yang kedua. Yang pertama dilakukan itu di tahun 2022, namun vakum sampai dengan tahun 2026 ini baru dilaksanakan. Namun kalau untuk di Mambu Nibuni, ini baru pertama kali. Yang sebelumnya itu dilaksanakan di Ibu Kota Distrik, Distrik Kokas. Kenapa ini sekarang kita bergeser di Mambu Nibuni? Karena obyeknya, yaitu pasar barter yang selama ini masih terpelihara, masih terlestarikan, kita mau munculkan dan juga mengingatkan. Sebenarnya khusus untuk kita masyarakat di Kabupaten Fakfak ini, mungkin sudah rata-rata tahu bahwa ada pasar barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana pasar barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Fakfak untuk melihat dan berinteraksi di pasar barter Mambu Nibuni.
0: Melalui Festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Fakfak tidak hanya mengetahui keberadaan pasar barter Mambu Nibuni, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi

0: Uang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau. Pembahasan 5 rancangan peraturan daerah Raperda dalam rapat paripurna ke-7 DPRK Fakfak masa sidang ketiga tahun 2026 resmi dituntaskan Jumat 11 September 2026. 5 Raperda tersebut telah disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda, namun sebelum memperoleh nomor register, seluruh rancangan regulasi wajib melalui tahapan fasilitasi oleh Gubernur Papua Barat. Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbit Kendik menyampaikan apresiasi kepada DPRK Fakfak yang telah membahas dan menyepakati 5 Raperda tersebut. 5 Raperda yang disetujui meliputi perubahan Perda nomor 7 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perubahan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara pemilihan kepala kampung, perubahan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang barang milik daerah, Raperda Pengelolaan Pasar serta Raperda Inisiatif DPRK tentang perubahan Perda nomor 4 tahun 2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK Fakfak. Donatus menjelaskan penyesuaian regulasi tersebut merupakan bagian dari implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi terbaru terkait pemerintahan desa, barang milik daerah, perdagangan, serta hak keuangan dan administratif DPRD. Setelah proses fasilitasi selesai dan 5 Raperda mendapatkan nomor register, pemerintah Kabupaten Fakfak akan menetapkannya menjadi Perda dan menindaklanjuti dengan penyusunan peraturan bupati sebagai aturan pelaksana sesuai amanat masing-masing Perda. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 38 kelompok tani OAP mendapatkan program pemberdayaan kelompok tani orang asli Papua atau OAP yang tersebar di 8 distrik. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak melalui bidang hortikultura dan tanaman pangan tahun ini memfokuskan program pemberdayaan kepada petani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 38 kelompok tani OAP sebagai penerima manfaat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal dalam mengembangkan usaha pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak Tahab Ahmid mengatakan fokus terhadap petani OAP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani lokal. Menurutnya, pemberdayaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing petani dalam menjalankan usaha tani, tetapi juga untuk mendukung ketersediaan bahan pangan khususnya sayur-sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak.
2: Kegiatan Dinas Pertanian dalam hal ini yang ditangani oleh bidang hortikultura dan tanaman pangan itu untuk tahun ini kita fokus, lebih fokus itu ke petani-petani OAP yang tersebar di 8 distrik yang terdiri dari 38 kelompok. Jadi kelompok penerima manfaat ini kita fokus itu di petani-petani OAP. Tujuan utama daripada kegiatan yang kita fokus ke petani-petani OAP ini bagaimana kita memberdayakan kelompok-kelompok tani OAP yang ada di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini lebih kita tingkatkan daya saing di dalam usaha taninya di Kabupaten Fakfak. Di samping itu juga demi ketersediaan bahan ataupun sayur-sayuran di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah segi pemberdayaan kekayaan yang mungkin selama ini banyak yang mengatakan bahwa sayur ini kemungkinan besar banyak dari luar daerah ya, tetapi kenyataannya untuk hijauan sayur-sayur yang ada di Fakfak ini lebih banyak dari petani-petani lokal kita di sini. Binaan kita selama ini itu memang yang tahun-tahun kemarin itu kita membina kelompok-kelompok tani ini secara menyeluruh, baik itu OAP maupun non-OAP yang tersebar di beberapa distrik, tapi untuk tahun ini memang kita fokus untuk 8 distrik sesuai dengan CPCL yang kita kolaborasi dengan penyuluh yang ada di lapangan.
1: Tahan menegaskan proses penetapan kelompok penerima manfaat dilakukan melalui verifikasi secara detail oleh penyuluh. Data CPCL harus akurat, termasuk memastikan bahwa penerima merupakan petani OAP dan memiliki lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian. Dalam program tersebut, Dinas Pertanian menyiapkan sejumlah jenis benih, diantaranya kangkung, buncis, cabai, kacang tanah, dan jagung manis. Jenis tanaman yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesanggupan masing-masing kelompok tani. Januar dimelaporkan.

0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak, Marhaban Weripi, menghimbau kepada masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak, Marhaban Weripi, meminta masyarakat untuk aktif mengecek kewajiban pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Marhaban mengatakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Namun, pihaknya mengakui masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak yang belum menerima SPPT. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2, sehingga warga yang belum menerima SPPT dapat menghubungi atau mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan data pajak.
2: Kami dari Bapenda Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa SPPT PBB P2 memang perlu kami sampaikan agar masyarakat mengetahui besarnya kewajiban PBB P2 yang harus dibayarkan. Terkait dengan penyampaian SPPT yang biasanya dilakukan melalui RT atau petugas dan saat ini belum diterima oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak, kami mohon maaf atas keterlambatan atau kendala yang terjadi. Saat ini kami dari Bapenda sedang melakukan penataan dan pendistribusian SPPT PBB secara bertahap. Kami juga perlu menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu atau didatangi di ke rumah untuk mengetahui kewajiban PBB. Bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBB P2 dapat menghubungi atau datang ke Bapenda untuk melakukan pengecekan data PBB P2 berdasarkan nilai objek pajak atau identitas objek pajak. Kami berharap masyarakat juga aktif dan memastikan kewajiban PBB P2 karena pembayaran PBB P2 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Kedepan, Bapenda akan terus memperbaiki mekanisme pendistribusian SPPT P2 termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan pemerintah kampung bahkan sampai dengan ke tingkat RT.
1: Sementara itu, bagi masyarakat yang belum menerima SPPT, Marhaban meminta agar segera menyampaikan keluhan kepada Bapenda untuk ditindaklanjuti. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui kanal yang telah ditentukan dengan menunjukkan SPPT PBB P2 sebelumnya karena hingga saat ini belum terdapat perubahan terhadap nilai objek pajak yang harus dilunasi masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Penggunaan solar dryer dalam pengeringan pala diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala Fakfak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan lakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorajati, menjelaskan sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok pekebun atau kelompok tani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
3: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut, tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai, dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Yang menjelaskan 11 unit solar daya tersebut berbentuk kontainer berukuran 20 feet dengan kapasitas yang sama. Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu alat tepat guna untuk mempercepat proses pengiringan pala sekaligus menurunkan kadar air pada hasil produksi.
3: Jadi 11 unit ini ukurannya 20 feet, kemampuannya, volumenya sama, yang bentuknya seperti kontainer, yang mungkin kita lihat ada di beberapa lokasi ruas jalan, ada yang berfungsi, ada yang kemudian belum, nah itu yang kemudian diprospek. Dengan harapan, kontainer ini menjadi salah satu alat teknologi tepat guna yang saat ini sekarang didorong, sehingga dipastikan bahwa sistem pengeringan pala itu lebih cepat, kadar airnya itu pasti akan berkurang, bahkan diharapkan dengan kontainer tersebut resiko pala terkena jamur itu bisa diatasi ya. Memang kita dalam proses perkembangan hari ini teknik pengolahan masih skala tradisional dengan model pengasapan atau kita kenal dengan asaran pala tradisional komunal maupun mini, tetapi dengan teknologi baru ini jika dimanfaatkan baik pala kita itu akan memiliki kualitas yang lebih baik pula, bahkan suhu bisa akan lebih stabil karena menggunakan sistem kontainer yang berbasis PLT sumber daya dari tenaga surya.
1: Widi menambahkan penggunaan solar dryer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Solar dryer kontainer berbasis tenaga surya tersebut memiliki kapasitas pengiringan sekitar 2 ton secara bergantian, sementara solar dryer drum mampu menampung hampir 1 ton pala. Januar di melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu yang berbahagia, menemani suasana Anda di malam hari ini ya, mendatang kami ajak Anda dapat ikuti bersama mimbar agama Hindu dengan judul Kedudukan Wanita atau Perempuan dalam Agama Hindu. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratavo Yantu Wiswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru. Angayu bagia kita haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perlindungannya lah kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Kedudukan Wanita atau Perempuan dalam Agama Hindu. Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya terlebih dahulu.

Jumat Sedarman, bila kita berbicara tentang keadilan dan kesetaraan, sumber yang paling tepat bagi agama Hindu adalah kitab suci Weda. Weda sebagai kitab suci adalah sumber ajaran Hindu, dan dari Weda yang merupakan kitab Sruti mengalir nilai-nilai kebenaran yang kemudian dikembangkan dalam kitab Smriti seperti Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan Tatwa. Sebagai agama yang amat tua, ajaran Weda telah luluh menyatu dengan berbagai budaya yang memang dalam perkembangannya Hindu selalu beradaptasi dengan budaya-budaya lokal. Hal ini berakibat pengamalan Hindu di berbagai tempat tampak berbeda-beda, karena ajaran Hindu diterjemahkan ke dalam berbagai budaya. Lama-kelamaan dalam perkembangan masyarakat, sumbernya terlupakan sehingga nampak ajaran Hindu sebagai adat istiadat nenek moyang belaka. Umat Sedarman, dengan adanya perkembangan peradaban masyarakat, maka terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan manusia di masyarakat, apalagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan perkembangan dunia menjadi mengglobal. Apa saja yang terjadi di belahan dunia yang satu akan dapat diketahui dari belahan dunia yang lain, dan sekaligus mempengaruhi belahan dunia yang lain itu. Tidaklah aneh kalau sekarang tingkat kesadaran perempuan akan haknya semakin meningkat, sehingga banyak hal-hal yang di masa lalu tidak lagi menjadi permasalahan bagi perempuan, justru sekarang mulai dipersoalkan. Kitab-kitab Sruti yang merupakan kitab dengan otoritas pertama sebagai wahyu mengandung nilai-nilai yang universal yang tetap berlaku di mana saja dan kapan saja. Namun, kitab Smriti sebagai kitab dengan otoritas yang kedua sering harus diinterpretasikan ulang. Oleh karena pemahaman masyarakat perempuan dan laki-laki mulai berkembang lebih maju, dan pemahaman tentang interpretasi ulang ini seringkali menuai pro dan kontra. Oleh karena di satu sisi kitab itu adalah kitab suci yang tidak boleh diubah dan dijaga keotentikannya, sedangkan di lain pihak pemahamannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga kehilangan legitimasinya. Secara konkret bermunculan keberatan-keberatan dari mereka yang merasakan telah diperlakukan tidak adil, khususnya kaum perempuan. Umat Sedarman serta para pendengar, kita membahas kedudukan wanita Hindu dalam kitab suci Weda. Dalam pandangan Hindu, keberadaan alam semesta adalah ciptaan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Alam semesta keberadaannya bukan sesuatu yang sudah ada. Ia ada karena memang diciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Atharva Veda bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan langit dan bumi, menciptakan musim-musim dan 7 buah sungai. Demikianlah Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini secara bertahap. Setelah bumi atau alam semesta diciptakan, barulah kemudian menyusul penciptaan makhluk-makhluk isinya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian manusia. Tentang manusia secara jelas dinyatakan dalam Bhagavad Gita 3 bahwa dahulu kala Prajapati atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia bersama bhakti persembahannya dan bersabda, "Dengan ini engkau akan berkembang biak dan biarlah bumi ini jadi sapi perahanmu." Umat Sedarman, dalam sloka ini secara jelas dapat dipahami bahwa manusia itu diciptakannya
diperintahkan untuk berkembang dan bumi ini diberikan sebagai tempat untuk hidup dan mencari rejeki. Diumpamakan sebagai sapi perahan yang maknanya adalah bahwa bumi harus diolah dan dirawat kembali agar dapat menjadi tempat hidup yang nyaman untuk selama-lamanya. Manusia dititahkan untuk berkembang agar menjadi semakin makmur. Dalam hal ini, Tuhan Yang Maha Esa tidak membedakan manusia laki-laki ataupun perempuan. Semuanya diperintahkan untuk mengembangkan diri dengan mendapat peluang yang sama, kewajiban yang sama, dan hak yang sama pula. Tuhan Yang Maha Esa berniatnya menciptakan manusia, maka manusia pun dalam hidupnya haruslah beriatnya, yakni melaksanakan bakti persembahannya. Tidak ada diskriminasi di antara manusia di dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan seharusnya demikianlah pandangan manusia. Bila terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan peran yang diemban masing-masing, hendaknya perbedaan itu diterima sebagai suatu kodrat darinya. Tidak perlu mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan saling membantu dan melengkapi. Masalah kesetaraan dan keadilan gender dalam agama Hindu dijelaskan dalam beberapa mantra Weda maupun sloka-sloka sebagai berikut. Wahai perempuan, engkau adalah perintis cemerlang, mantap, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, kesuburan, pertanian, dan kesejahteraan. Menurut Smriti bahwa perempuan diumpamakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih atau bibit, hasil terjadinya jasad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dengan benih. Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, anak-anak, upacara agama, pengabdian atau kepatuhan, kebahagiaan, rumah tangga, sorga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri, semua didukung oleh kaum perempuan. Dalam Isa Upanishad Sloka 6 dikatakan bahwa dia yang melihat semua makhluk pada dirinya atau Atman dan dirinya atau Atman sendiri, pada semua makhluk dia tidak lagi melihat adanya suatu perbedaan dengan yang lain. Dengan adanya beberapa sloka di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Hindu kedudukan wanita dan laki-laki memiliki kesetaraan yang sama. Jadi tidak ada lagi yang menyatakan bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, dengan adanya hal tersebut, tidak ada lagi diskriminatif dan ketidakadilan. Sehingga perempuan Hindu akan terus berkembang dan percaya diri sesuai dengan nilai-nilai universal Hindu seperti Tatwam Asi dan Wasudewa Kutumbakam. Aku adalah engkau dan semua manusia bersaudara. Mempunyai anak adalah anugerah dari Tuhan. Tidak peduli apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Kehadiran seorang anak diyakini dapat menghadirkan kebahagiaan bagi keluarganya. Dalam kitab Chanakya Niti Sastra, seluruh hutan menjadi wangi hanya karena sebuah pohon dengan bunga yang indah dan harum semerbak. Begitu juga di dalam keluarga yang mempunyai seorang anak yang suputra. Sebagaimana bulan menerangi malam hari dengan cahayanya yang terang menyejukkan, begitulah seorang anak suputra yang berpengetahuan jiwani, insaf akan dirinya dan bijaksana,
anak Suputra ini menyebabkan seluruh keluarganya selalu dalam kebahagiaan. Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia mempunyai anak perempuan yang Suputri akan memberikan kebahagiaan bagi orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya keberadaan sebuah pohon dengan bunga yang indah dan harum yang menyebabkan seluruh hutan menjadi wangi, atau bagaikan cahaya bulan yang menyejukkan seluruh lingkungan dan disinarinya. Namun bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat patriarki, tidak banyak orang tua yang beranggapan bahwa mempunyai anak laki-laki adalah suatu kebanggaan, karena merekalah yang akan bertanggung jawab dan melindungi keluarganya. Lalu, bagaimana dengan anak perempuan? Swadharma seorang anak perempuan tentu bukan dalam bentuk tanggung jawab dan melindungi keluarganya. Swadharma anak perempuan adalah memberikan cinta kasih dan menghidupi, dalam arti memberi suasana kehangatan dalam keluarganya. Anak perempuanlah yang sebenarnya menjadi dasar terciptanya kebahagiaan bagi keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Bagaimana anak-anak perempuan bisa memberikan cinta, kasih, dan kehangatan dalam keluarga? Tentu sulit dilihat secara sepintas, karena itu merupakan bagian dari proses perjalanan hidup suatu keluarga. Akan tetapi, itu dapat dirasakan seiring dengan perjalanan waktu yang dilalui orang tua yang memiliki anak perempuan.

Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait kedudukan wanita atau perempuan dalam agama Hindu. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, kita ikuti bersama drama radio berjudul Racun Udara. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sama pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sama pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
3: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, yo. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ispa. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi. Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar. Terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni.

0: nih semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
1: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
0: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
2: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketompo tanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
2: Astaga, dirawat di ruang mana Bapak Roni? Pantasan saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
0: Siapa yang sakit Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit Ibu RT?
0: Astaga, baru sekarang dia pu keadaan bagaimana Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas Ibu RT, masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
2: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf ya karena saya pula Ibu Yati pernah sakit.
2: Alhamdulillah sekarang saya sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat ya.
0: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh ya. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
2: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
1: Kalau begitu saya jalan dulu Bu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara. Persembahan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
4: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
3: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
4: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel F.P., terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel F.P. seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel F.P. ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel F.P.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar menemani suasana Anda di malam hari ini, saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id, yang mana Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, menilai herbal dapat menekan biaya kesehatan. Menurutnya, budaya hidup sehat berbasis herbal perlu diperkuat menuju Indonesia Emas 2045. Handoyo mengatakan Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang kaya rempah dan tanaman herbal. Kekayaan tersebut perlu kembali dioptimalkan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Menurutnya, pola hidup sehat perlu dikenalkan sejak tingkat keluarga, salah satunya dengan membiasakan konsumsi produk herbal dan jamu dalam kehidupan sehari-hari. Handoyo menilai biaya kesehatan yang semakin tinggi perlu direspon melalui pendekatan pencegahan. Ya, menurutnya, penguatan kebiasaan hidup sehat dapat membantu mengurangi resiko penyakit. Senada dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Taruna Ikrar mendorong perubahan paradigma kesehatan nasional yang menekankan pentingnya memperkuat pencegahan penyakit dibandingkan pengobatan. Taruna menjelaskan ketahanan kesehatan mencakup 4 pendekatan yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurutnya 2 pendekatan pertama perlu mendapat perhatian lebih besar. Taruna mendorong penguatan promosi kesehatan melalui pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Masyarakat perlu didorong meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan sebelum mengalami gangguan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jack. Atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
3: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
2: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
3: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
2: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
3: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
2: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
3: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Baik, pendengar masih bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Kandang Informasi dan Inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral ya, dan saya nanti akan temani Anda semua di Ruang Rindu. Anda boleh gabung nanti di 0811-495-9490 dan berbagi segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 12 malam. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Menemani suasana di malam hari ini, saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami ya, rri.co.id. Ya, mana TNI memperkuat diplomasi pertahanan untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman tersebut mencakup keamanan cyber, terorisme, keamanan maritim hingga perlindungan infrastruktur bawah laut. Kabid kerja sama ASEAN Puskesmas TNI Kolonel David Aldo mengatakan ancaman non-tradisional bersifat tidak kasat mata. Menurutnya kerjasama internasional diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan kawasan. Untuk itu TNI mengembangkan kerjasama untuk melindungi infrastruktur bawah laut yang mendukung konektivitas digital. Salah satunya mencakup perlindungan kabel internet yang berada di bawah laut. David mengatakan kerjasama intelijen dilakukan melalui pertukaran informasi dengan negara-negara kawasan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk membatasi pergerakan jaringan yang mengancam keamanan. Kerjasama juga dilakukan melalui patroli terkoordinasi dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kegiatan tersebut mencakup pengamanan wilayah perairan dan ruang udara antar negara. Selain keamanan, diplomasi pertahanan juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Pertukaran pendidikan memberikan kesempatan prajurit mempelajari pengalaman dan praktek pertahanan negara lain. David mengatakan prajurit TNI mengikuti pendidikan internasional di sejumlah negara mitra. Program tersebut mendorong transfer pengetahuan, teknologi, serta pembelajaran dari pengalaman negara lain. Diplomasi pertahanan dinilai turut mendukung stabilitas kawasan dan keamanan jalur perdagangan Indonesia. Kondisi tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama Kam sampai setiap hari Kam datang bicara Zat terus?
0: Kok pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk mulai. Dalam satu kelompok ini diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pencegahan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
1: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum liput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
3: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
2: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
2: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di

0: Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
5: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari, apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
4: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
6: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
4: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
8: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
9: Oke, saat ini sudah meluas ya?
7: Sudah meluas.
9: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
7: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
8: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
10: Iya gimana ya, pertama pernapasan, terus penglihatan, terus perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
11: turun hujan, mungkin juga
12: itu tidak mampu ya,
10: ya. Mungkin tidak mampu juga. Ya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
8: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
13: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
14: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
13: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
14: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
15: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
17: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pemersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
18: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
17: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
19: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
17: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
20: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
21: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata-kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
20: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
22: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
20: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 ada bahagia selalu untuk Anda, dan selamat menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, untuk para petugas-petugas malam juga, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

Maka pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan resiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai resiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

0: esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini. Jangan lewatkan ruang rindu ya. Untuk yang mau bergabung boleh nanti di jalur telepon 0811-495-9490 pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Dan semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Buat yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital juga, selamat malam. Bagaimana nih dengan suasana Anda di malam ini? Mudah-mudahan ada bahagia selalu, tetap semangat. Dan ya, kalau memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan, jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Masih saya temani Anda semuanya ya di Fak-Fak malam ini hingga nanti saya temani Anda di ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda bahwa keju termahal di dunia bukan berasal dari susu sapi, kambing, ataupun domba, melainkan dari susu keledai. Keju ini bernama Pule dan hanya diproduksi di satu tempat di dunia, yaitu di sebuah cagar alam khusus bernama Zasavica di Serbia. Istimewaan Pule terletak pada bahan dasarnya yang sangat langka dan proses pembuatannya yang rumit. Susu keledai Balkan yang menjadi bahan utamanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah sangat terbatas karena seekor keledai hanya menghasilkan sedikit susu setiap harinya dan proses pemerahan pun harus dilakukan secara manual. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju, menjadikannya sangat eksklusif dan mahal. Keju Pule memiliki tekstur yang lembut dengan rasa unik yang sedikit manis, berbeda dari keju-keju pada umumnya. Selain kelezatannya yang khas, susu keledai juga dikenal kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega 3. Bahkan disebut-sebut hipoalergenik dan baik untuk kesehatan kulit. Maka tak heran jika Cleopatra, Ratu Mesir kuno, dikabarkan rutin mandi dengan susu keledai untuk menjaga kecantikannya. Karena tingkat kesulitan produksi dan kelangkaannya, harga keju Pule bisa mencapai lebih dari $1,000 AS atau sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Bagi pecinta keju sejati, mencicipi keju Pule bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat langka dan istimewa.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program

Oke, baik untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan di 0811495 9490 ya. Untuk Anda yang bersama kami di Ruang Rindu, dengar rangkaian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an hingga 70-an yang akan menemani Anda.

0: Jeddah hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi buat yang mau bergabung silakan ya di 0811495 9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kak Aisyah.
0: Halo, apa kabar? Dengan siapa di mana?
1: Dengan Marcel dari ND Flores.
0: Oke, Marcel. Silakan Marcel, mau dengar lagu manca atau lagu Indonesia?
1: Lagu Indonesia.
0: Oke, lagu Indonesia ada The Mercies dengan tag sedetik pun. Kus Plus Hidup Jangan Sepi titik Puspa dengan Puspa Bing. Ida Royani.
1: Titik Puspa. Sa.
0: Titik Puspa aja. Oke, boleh. Silakan.
1: Ya. Salamnya untuk Aisyah bersama operatornya, semua kru Kosat RRI Papak. Terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bunda El, Ibu Natalia, terus untuk Ibu Farida, Bang Nasrun, terus untuk Andi di Jambi, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus Bang Agus, terus Ibu Ratna, singkatnya semua pendengar Prosat RRI Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam juga untuk Marcel yang sudah bergabung ya. Dan baik yang sudah gabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga Kang Ahmad Irwan, apa kabar nih?
3: Aduh, tidak terkecoh.
0: Tidak bisa, itu tidak akan
3: bisa.
0: Pernah bisa ya.
3: Tidak akan terkecoh, tidak akan tergoda dengan rayuan gombal. Wah, katanya kan.
0: Benar sekali.
3: Berarti iman batu udah kuat gitu aja.
0: Iya, saya udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu.
3: Walaupun dihabiskan itu kuma-kuma tidak akan tergoda.
0: Tidak akan tergoda. Baik, silakan. Mau dengar lagu apa, Indonesia atau mancanegara?
3: Biasa Indonesia tuh.
0: Oke, Indonesia. The Mercies dengan Tak Sedetik Pun. Kus Plus Hidup Jangan Sepi. Ida Royani berkejarlah. Iya, berkejaran ya. Ada Pampers dengan Deritaku.
3: Bob itu benar-benar begini. Tiga sebetulnya pengennya tiga-tiganya diputar. Kus Plus, The Mercies, Pampers. Mana yang saya pilih? Bingung. Pilih tiga di satu di antara tiga. Mana yang saya pilih?
0: Terserah.
3: Yang pasti kepilih adalah mungkin Deritaku.
0: Oke, baik, Deritaku.
3: Sebetulnya ketiga lagu tersebut adalah semua favorit saya. The Mercies, Plus Plus dan Dapan Bercuman. Kalau bisa tiga-tiganya diputar aja. Kalau bisa.
0: Kalau bisa nanti tergantung permintaan ya.
3: Enggak, kan diminta langsung sekaligus tiga kan gitu aja.
0: Silakan satu aja Akang. Akang silakan
3: satu aja. Istri juga banyak mah cukupnya satu kan gitu.
0: Oke, baik. Akang silakan kan. Salam-salamnya.
3: Udahlah diambil panber balas dari taku.
0: Iya, sudah gitu saya kan. Siapkan.
3: Setelah ku si gitu kan. Ku tak mau seorang pun tahu. Asik. Biarlah ku derita sendiri. Kan gitu itu kan. Setelah kau lepas dirimu terasa sepi nian ini. Nah, asik. Itu aku udah segitu aja.
0: Aduh, mengingat cerita lalu ya, baik.
3: Iya. Iya, itu pokoknya kalau bisa tiga-tiganya diputar.
0: Kita lihat aja nanti ya. Adakah yang memilih lagi?
3: Iya, satu lagi itu yang barusan siapa yang barusan masuk Bati?
0: Yang tadi masuk ada Marcel di Flores.
3: Bang Marcel ya di Flores ya.
0: Benar sekali.
3: Dan ya salam kenal Flores itu kan NTT ya maksudnya. Bang salam kenal dari saya buat Bang Putra Tengah, ada Yongklip tuh di Manado ya.
0: Baik.
3: Dan juga Pak Tajudin di Minahasa.
0: Oke.
3: Ada siapa lagi? buat Mbak Bintang Pertama itu kan di Palu, sama Ibu Farida orang Palu, kalau kita lihat mukul kalau di Jawa Barat itu biasanya kan buat Ibu Christine, buat Ibu Rosna, Ibu udah Bang Seta, Bang Acus, ada juga buat Om Botak, Pak Nasrun sama Bapak Darwin, Pak Freddy sekeluarga, ada juga Ibu Ali, tak lupa ya siapa lagi ya kalau belum saya sebutkan tuh, Bunda El, Pak Junaidi mungkin ya, buat Bang Luhut tuh di Sumatera Utara, cuman Bang Luhut bukan di Kabupaten Karo ya, di Kabupaten Tapanuli, yang sekarang di Kabupaten Karo itu kan lagi ada permasalahan yang barusan perbincangan kasus di Karo itu kan masalah yang keracunan yang tidak sadar sampai saat ini itu kan. Itu mungkin mudah-mudahan daerah Bang Luhut itu kah aman-aman dan damai lah.
0: Aman dan damai.
3: Kemudian buat siapa lagi ya yang belum saya sebutkan, buat Pak Abdul Syukur tuh yang ada di Kalimantan ya. Buat semua-semuanya aja. Mbak Ati yang cantik dan soleha.
0: Terima kasih.
3: Berbahagialah yang mendapatkan Mbak Ati.
0: Aku mah bahagia selalu
3: anugerah. Ya. Ya, ya. yang mendapatkan Mbak Ati berbahagialah itu kan satu anugerah itu kan seperti itu ya.
0: Itu.
3: Ibuku yang tersembunyi itu kan di taman pohon mahoni. Hidupku semakin sunyi. Tiada teman yang menemani. Terima kasih Mbak Ati ya.
0: Baik.
3: Semoga tetap cantik dan soleha.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung ya. Baik, kita nikmati dulu suara dari Titi Puspa, juga ada Pampers ya, spesial untuk semua.

0: Pagi, Bu.
1: Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya, Pak. Lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah, ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih, Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
1: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam. Oke, kayaknya terputus ya. Saya langsung aja terima yang berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ada Eka.
0: Bareng sama saya,
1: Ati. Ya, Ati.
0: Silakan,
1: benar. Yo. Masih bisa lagu?
0: Lagu manca apa lagu Indonesia?
1: Lagu Indo.
0: Oke, ada The Mercies dengan Tak Sedetik Pun, ada Kus Plus Hidup Jangan Sepi. Ida Royani dengan
1: The Mercies saja, Adik.
0: Oke, silakan.
1: Oke, salam-salam pertama tentunya buat Adik Ati bersama operatornya. Selamat malam. Selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman yang ada putra Tengnya, selamat malam putra, sekalipun jauh terpisah, tapi hati selalu satu. Semoga sehat selalu di sana. Selamat malam putra bersama keluarga ya, sehat selalu. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Marcel, terus ada Bunda Wigati, Oma Depa, ada Bintang Pratama, Bang Luhut. Selamat malam Bang Luhut, semoga sehat selalu di sana. Dan semua pendengar, itu okay. Aja, hati-hati. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih juga untuk Bunda Emma yang sudah gabung di belakangnya Bunda Emma. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Anis di Manado?
2: Ya, kabarnya ada balik kabar, ada balik sehat di Manado.
0: Oke, silakan.
2: Tapi masih kekeringan.
0: Masih kekeringan, oke. Ini lagunya yang mana, manca atau Indonesia? Saya bacakan.
2: Indo,
0: Kus-plus. Kus-plus saja, baik, silakan.
2: Kus-plusnya. Sudah pada ingat, toh.
0: Iya. Oke, silakan.
2: Teman-teman buat Mbak Tian juga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga dan Bunda Ima. Terus mengirim salam yang selalu tadi yang dikirim ke Bunda Ima juga. Bunda Ima atau Bunda
0: baik. Bunda Ima di mana?
2: Ah, Bunda Ima. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga, dikirim ke Pak Nasrun juga, dikirim ke Ibu Farida juga, dikirim ke Pak Junaidi juga, dikirim ke US Monado juga. Juga ada Cikarante sama yang di Minasa sana, Tajudin juga apa kabar, terus ada Cikarante juga, ada Pak Bintang Pertama juga, bersama sama aja tanpa terkecuali mengingat waktu dibagi-bagikan pada orang lain-lain ya toh berarti oke. Kembali kembali yang juga tetap semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi, memori lewat lagu.
0: Terima kasih untuk Ibu Anis di Manado yang sudah gabung. Langsung aja The Mercies dengan Tak Sedetik Pun, Kus Plus Hidup Jangan Sepi, hidup yang sepi ya. Oke, hidup yang sepi, spesial untuk semua.

Tahukah kamu apa itu Point Nemo? Point Nemo adalah titik di Samudra Pasifik yang paling jauh dari daratan manapun, atau disebut juga Oceanic Pole Inaccessibility. Lokasinya di Samudra Pasifik Selatan sekitar 2688 km dari daratan terdekat. Tempat ini begitu terpencil, bahkan stasiun luar angkasa seringkali lebih dekat ke kita dibanding manusia terdekat ke Point Nemo.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam, Rang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, silakan. Halo. Iya, selamat malam. Silakan, silakan. Ingin dengar lagu apa, Bung Darwin?
1: Lagu apa? Lagu apa yang?
0: Mau lagu manca apa lagu Indonesia?
1: Indonesia.
0: Oke, Indonesia ada Bob Tutupoli dengan Maafkan Diriku, Frankie S dengan Terminal, ada Marini dengan Titik-Titik Hujan, juga ada Ida Royani.
1: Coba manja. Coba manja.
0: Kalau manja ada Scorpion, juga ada Scorpion dengan Always Some Here, juga ada Ray Peterson dengan Tell Laura I Love Her, Lobo dengan Afterglow, juga ada The Cats dengan I Got Know What's Going On.
1: Lobo saja.
0: Lobo saja, oke, silakan.
1: Semuanya saja. Oke, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam ya untuk Bung Darwin. Di belakangnya lagi, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu, kata hati.
0: Halo, selamat malam, Bung Andi di Jambi.
2: Malam juga, Kak. Bagaimana suasana di Fak-Fak sekarang? Cuaca panas.
0: Cuaca di Fak-Fak malam ini dingin.
2: Oh, di sini siang malam panas.
0: Oh, siang malam panas. Baik, kalau
2: karena
0: di sini
2: banyak orang bakar hutan.
0: Iya, sama di sini juga ada beberapa wilayah yang terbakar hutannya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik, silakan Bung Andi. Mau dengar lagu manca atau Indonesia? Nanti saya bacakan.
2: Saya minta lagu ini suasana dari jam ke sofa.
0: Oke, lagu halo Bung Andi. Halo Bung Andi. Ya. Lagunya sudah saya siapkan. Tinggal pilih lagu manca atau Indonesia, nanti saya bacakan dulu baru dipilih.
2: Lagu mancanya tolong, Kak, apa?
0: Oke, lagu manca ada Ray Person dengan Tell Laura I Love Her, juga ada The Cats. Oke, baik, oke, silakan.
2: Salamnya pertama-tama buat Pak Putra Tengah di Fak-Fak, selamat pagi, selamat sana bersama keluarga.
0: Oke.
2: Terus Dika di Taliabu, sekali lagi masuk teman meter salam, selamat yang buat Dika, semoga baik-baik. Jangan buat Kak Api, suasana umur mudah rezeki, selalu melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan bolehnya selamat ulang tahun RRI.
0: Oke.
2: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 buat Angkasawan, Angkasawati. Semoga panjang umur, mudah rezeki, selalu diberi kesehatan. Saya minta pemerintah di sana mohon gajinya Angkasawan, Angkasawati tolong dinaikkan tahun depan, karena mereka itu siang malam, pagi sore, hujan, panas, subuh tidak mengenal lelah untuk melawan masyarakat.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Wah, kaji udara tetap di udara. Sekali merdeka.
0: Merdeka, terima kasih untuk Bung Andi. Oke.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih ya untuk Bung Andi sudah bergabung. Terima kasih doanya, mudah-mudahan ya. Oke, mudah-mudahan Prosat RRI Fak-Fak juga menjadi teman setia Anda. Baik, langsung aja kita dimati dua lagu mancanegara berikut ini spesial untuk semua.

0: kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
4: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Ati.
0: Halo, waalaikumsalam, Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Malam minggunya kemana Mas Lia?
1: Sehat, tapi ibu.
0: Oh, lagi flow, iyalah. Berarti malam minggu di rumah saja ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Mas Lia, silakan nih. Mas Lia ingin dengar lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu Indonesia.
0: Oke, okay, lagu Indonesia masih ada Marini dengan Titik-Titik Hujan, Frankie S, Terminal, ada Bob Tutupoli, Maafkan Diriku, dan juga ada Ida Royani dengan Pekerjaan. Oh, Berkejaran. Gara-gara Mas Lia ini ya. Oke, okay, silakan. Yang mana? Yang mana nih?
1: Bob
0: Tutupoli, Maafkan Diriku. Oke, okay, baiklah, dimaafkan ya.
1: Maafkan diriku.
0: Sudah dimaafkan.
1: Maafkan okay. diriku, Putra Tengah. Selalu menggoda kamu.
0: Kodenya untuk Putra Tengah apa tuh? Kodenya dulu dong untuk Putra Tengah. Oke, okay,
1: kirim
0: boleh
1: buat Bunda Farida, Bunda Christine Tetoli, Ibu Utri bersama pasangannya, Mbak Anis, Mbak Rosna, Mbak Nurjael, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Iwan. Hadi dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, semua tanpa terkecuali.
1: Ucapan salam kompak buat Mbak Ati. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, baik, itu aja.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mas Lia yang sudah gabung. Dan ya, saya coba terima satu lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Putra Tengah. Oke, langsung aja, Putra.
2: Lagunya Bob Tutupoli.
0: Oh, lagu Bob Tutupoli tadi udah diminta sama Mas Lia.
2: Mas Lia. Oh, iya, Kak. Marini.
0: Marini, oke. Silakan, langsung aja. Karena waktu
2: Mas
0: juga.
2: Lia. Mas Lia nih.
0: Pelanggaran nih, Mas Lia.
2: Satu-satu sudah, balasan toh.
0: Oh, satu-satu. Oke, baiklah. Silakan. Boleh.
2: Oke. Mbak Ati sama Bu Tua sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Ada Bang Marcel, ada Mas Iyai, ada juga Bang Andi Jambi, ada Bunda Natalia, ada Pak Ahmad Irwan, ada semua yang di Manado sana, Bang Tri juga.
0: Oke.
2: Sudah.
0: Iya, sudah.
2: Dirangkul saja ya, waktu tinggal juga jadi.
0: Iya.
2: Semoga terhibur. Oke, selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Ati.
0: Oke,
2: terima. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, langsung aja kita dengarkan Bob Tutupoli, Maafkan Diriku, dan Marini, Titik-Titik Hujan spesial untuk Anda.

0: di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam

Baik, pendengar satu persembahan dari Marini The Staff dengan titik-titik hujan ya, sudah menemani suasana Anda di malam hari ini. Dan sebagai salam pisah kita juga di ruang rindu, terima kasih buat yang sudah bergabung ya di jalur telepon 0811495 9490. Yang belum sempat bergabung juga mudah-mudahan bisa terhibur. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.

kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana malam hari ini. Apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya, segala apa yang sudah dipersiapkan nih di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai informasi dari dunia hiburan yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam ya. Yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dari tempat tugas kami ucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia, yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

0: tanda satu dari tiga anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi.
1: Seorang ibu menyajikan sepiring nasi lengkap dengan lauk bergizi kepada anak-anaknya.
0: Makanan bergizi adalah kunci tumbuh kembang yang optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak kita tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga masa depan mereka.
1: Program Makanan Bergizi Gratis hadir untuk menjawab tantangan ini. Program ini menyediakan makanan sehat dan bernutrisi untuk mereka yang membutuhkan. Memastikan tidak ada yang tertinggal.
0: Karena setiap orang berhak atas makanan bergizi. Bersama kita bisa melawan kelaparan dan kekurangan gizi.
1: Dukung program Makanan Bergizi Gratis. Berbagi kebaikan, menciptakan masa depan yang lebih baik.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Baik, pendengar, film horor Misteri Hasut mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara, bukan penampakan atau penampakan ya, yang mana film produksi Tuta Film ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma. Konsep tersebut diperkenalkan melalui official trailer dan poster Hasut. Trailer memperlihatkan 4 sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Keempat karakter tersebut diperankan Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Rencana mereka melakukan perjalanan untuk healing berubah menjadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka. Hutan menjadi latar utama yang memiliki peran penting dalam cerita. Suasana awal terlihat tenang tetapi berubah menjadi kacau ketika suara-suara gaib mulai muncul dan mendorong karakter saling melukai. Ilya Sigma mengatakan Hasut menawarkan pendekatan horor yang berbeda karena sebagian besar adegannya berlangsung pada siang hari. Misteri dalam film dibangun melalui suara yang menjadi sumber ketakutan, menemukan kemunculan entitas. Menurut Ilya, pendekatan tersebut juga membuat hasut tidak hanya menghadirkan ketegangan. Film ini mengajak penonton mengikuti perjalanan manusia sekaligus melakukan refleksi terhadap ketakutan dan luka yang mereka miliki. Film diproduksi Putrama Tuta dan Sira Tamiharja dengan Niki Musa sebagai co-producer. Ceritanya mengeksplorasi luka dan trauma melalui perjalanan empat sahabat yang berada di tengah hutan. Sira Tamiharja mengatakan para karakter dalam hasut digambarkan seperti orang-orang yang baik-baik saja, namun mereka sebenarnya menyimpan berbagai persoalan dan luka yang belum terselesaikan. Karina Salim memerankan Vira, seorang healer yang mengajak adiknya Rere serta dua temannya melakukan ritual penyembuhan di hutan. Menurutnya lokasi tersebut menjadi salah satu bagian yang menyenangkan sekaligus menantang selama produksi. Karina juga menilai film ini menawarkan refleksi bagi penonton setelah menyaksikan ceritanya. Ia berharap penonton mempertanyakan kembali bagaimana mereka merespon pengaruh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu Rahel Amanda tampil dengan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya melalui sosok Rere. Karakter tersebut digambarkan menyebalkan dan berusaha menghadirkan luka masa lalu dengan melampiaskan kemarahannya kepada sang kakak. Rahel mengaku perannya juga menuntut kesiapan fisik selama menjalani proses syuting. Ia harus menjalani sejumlah adegan mulai dari berguling hingga diikat di pohon. Baik, official poster Hasut turut menampilkan empat karakter utama dalam latar kekacauan dan teror. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.
1: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstall, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini. Untuk para petugas-petugas malam juga ya, sepertinya sudah mulai sibuk ya, ataupun sudah berada di tempat tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mulai menuju ke peraduan, beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang tertunda di hari ini ya dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Masih saya temani Anda di Fak-fak malam ya, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Injak lu udah pinang itu.
4: Ih, pang kotor sudah mau.
3: Siapa kah yang buang lu udah pinang takar buang ini kah?
4: Nggak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang lu udah pinang ini takar ruang. Sudah kebiasaan sudah mau.
3: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Dong terus pikir bahaya untuk tom kesehatan juga kah?
4: Itu lagi, lu udah pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
5: Buang ludah pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat ya untuk Ende dengan berbagai aktivitasnya, khususnya untuk para petugas-petugas malam, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan, beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu, kita sudah berada di penghujung pisah kita di malam hari ini. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga, yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda melalui RRI Digital. Tetap semangat dan semoga malam minggunya menyenangkan nih bersama orang-orang terkasih. Akhirnya saya Hatijah Baco harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga atas kebersamaannya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan dengan berbagai segmen yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Sekali lagi kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz, menyelenggarakan siaran pada hari ini Minggu 13 September 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, kembali Mas kembali dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Minggu 13 September 2026. Senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda untuk durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk warga kota Fak-Fak yang pagi ini sudah pada bangun. Jangan lupa untuk bersyukur untuk hari yang baru. Kita masih menikmati lagi hidup di hari yang baru ini dengan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan di sepanjang hari ini. So, pagi ini udara kota Fak-Fak lumayan cerah ya. Yang ingin merenggangkan otot ya, sekedar berolahraga ringan, silakan bangun dan nikmatilah suasana pagi hari ini dengan udara kota Fak-Fak yang lumayan baik di pagi hari ini yang belum terkontaminasi dengan polusi kendaraan. Dan untuk warga Fak-Fak yang masih tertidur pulas, selamat menikmati tidur Anda, istirahat Anda. Semoga di saat Anda bangun, Anda pun dapat menikmati suasana hari yang menyenangkan. Dan baik pendengar, 5 menit kita berlalu dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kita akan ikuti pengajian Al-Quran hingga nanti kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan. Hingga di pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Buddha. Dan baik pendengar ya, pilihan pengajian Al-Quran kami hadirkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Baik pendengar, sama-sama sudah kita ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah membawa kita 12 menit berlalu dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu hiburan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul

0: 5.30 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Mutiara Pagi Buddha.
1: Buah durian dikenal dengan aromanya yang menyengat dan kulitnya yang dipenuhi duri tajam. Karena aromanya yang menyengat, beberapa transportasi umum bahkan melarang penumpangnya membawa durian. Namun tahukah Anda sumber apa yang membuat durian beraroma menyengat? Dilansir dari laman resmi IPB, bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Jerman. Menurut hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etil. Semakin tinggi jumlah etionin, maka bau durian semakin tajam. Biasanya, bau yang menyengat dari durian menandakan buah ini sudah matang. Selain itu, pada buah durian terdapat enzim spesifik yang akan membantu proses pelepasan asam amino etionin dan mengeluarkan aroma yang khas. Nah, aroma khas dari durian ini juga cukup unik, yaitu tidak semua orang mendapatkan sensasi rasa yang sama. Pada buah durian terdapat 44 senyawa lain yang beberapa diantaranya mengeluarkan bau busuk seperti bau kentut, bawang, hingga bau kubis busuk. Nah, meski begitu, ada juga beberapa senyawa yang mengeluarkan bau enak seperti bau karamel, madu, atau bau buah. Nah, uniknya, setiap aroma dari durian tidak akan tercium sama pada semua orang. Hal ini terjadi karena sensitivitas penciuman semua orang berbeda-beda. Jadi, ada orang yang menganggap bahwa durian memiliki aroma wangi yang enak, tapi ada juga yang tidak menyukai aroma dari buah

0: anak tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, selanjutnya untuk Anda umat Buddha, lagu-lagu rohani Buddhis kami hadirkan, ya nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

0: Ucapkan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 6, yang mana kami ajak Anda kita ikuti suara redaksi.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 13 September 2026 diantaranya, RRI Fak-Fak gelar upacara peringati HUT RRI ke-81 tahun 2026, RRI Fak-Fak gelar bakti sosial sambut HUT ke-81, RRI Fak-Fak dan Kejari tanda tangani kerjasama penerangan hukum bersama, sama undangan apresiasi pengabdian bidan layani masyarakat di Fak-Fak, Bapenda Fak-Fak minta warga aktif cek PBB P2, dan 6 solar dryer pala Fak-Fak selesai direvitalisasi.

0: PP Rifakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pada Jumat 11 September 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor LPPR Rifakfak dan dipimpin Kepala LPPR Rifakfak James Stephen Jahwadan. Dalam upacara tersebut, ia membacakan sambutan Direktur Utama yang menekankan pentingnya momentum HUT RRI untuk mengingat kembali nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI ditegaskan tetap berpihak pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema HUT RRI ke-81 tahun 2026 yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, dan menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, serta mencerdaskan.
1: Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang

0: Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT KD81 Radio Republik Indonesia RRI yang jatuh pada 11 September 2006, Lembaga Penyiaran Publik LPPRI Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 lokasi di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Fakfak memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Dalam kegiatan itu, rombongan LPPRI Fakfak bersama ibu-ibu dan wanita menyerahkan sejumlah paket sembako kepada masing-masing lokasi yang dikunjungi. 3 lokasi yang menjadi tujuan anjang sana yakni Asrama Putri Marsudirini, Asrama Kampus Sekolah Tinggi Teologi STTGB Papua, serta Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama dan santri. Kepala LPPRI Fakfak James Stephen Cahawadan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun kebersamaan dengan generasi muda. Menurutnya, keberadaan para pelajar dan penghuni asrama merupakan bagian penting dari masa depan daerah dan bangsa.
1: Kehadiran kami di sini dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang di mana kita berbagi, mewujudkan kepedulian kita kepada adik-adik di sini, sehingga kita hadir di sini dalam kebersamaan, membangun kebersamaan dengan adik-adik di sini, khususnya adik-adik yang ada di asrama Santa Teresa ini. Adik-adik sekalian adalah bagian penting dari masa depan bangsa, bagian penting daripada masa depan daerah ini, sehingga adik-adik diharapkan untuk menjaga disiplin, membangun karakter yang baik untuk menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga karakter sebagai generasi yang taat, yang beriman, yang punya budi pekerti, yang luhur, serta bisa menjadikan diri sebagai penerus masa depan bangsa, gereja, dan masyarakat ini bisa tercapai. Kami harap adik-adik bisa terus giat belajar, karena bersyukur adik-adik bisa ada di tempat ini, dikasih pendidikan, dikasih tempat tinggal oleh yayasan, dan ini menjadi bagian daripada kebersamaan masyarakat untuk membangun bangsa.

0: LPP RI Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPP RI Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media penyiaran publik. Kepala LPP RI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.
1: Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah ditandatangani sudah oleh Kejaksaan Agung, dan ini merupakan bentuk nyata daripada tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat para jaksa yang akan bersiaran di RRI.

Samang Dahlan membuka mesyuarat cabang Muscap kedua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Fak-Fak yang berlangsung di Aula LPP RRI Fak-Fak. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus mengapresiasi pengabdian para

khususnya dalam memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak remaja, serta kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu visi saya dengan Bapak Wakil adalah terkait dengan bumil bahagia, bayi senang. Itu salah satu ada dalam program kami. Dan ini yang mungkin dilaksanakan. Tema muscap kedua IBI Kabupaten Fakfak yaitu satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti. Menurut saya sangat relevan dengan tantangan pembangunan kesehatan saat ini. Kita tidak lagi dapat bekerja sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Transformasi kesehatan membutuhkan kolaborasi, inovasi, peningkatan kompetensi, pemanfaatan data, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kalau tadi dikatakan bahwa para bidan ini yang harus dikasih waktu sampai dengan tahun 2028. Untuk itu, saya perintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar segera berkoordinasi dengan Kepala BKSDM dibantu Pak Asten agar mereka yang belum memenuhi sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam ini di Kementerian Kesehatan agar segera dilakukan penyesuaian pendidikan. Pemerintah wajib bantu, ini hukumnya wajib, karena yang mereka ngurusin ini soal kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak bantu, itu kita yang berdosa ulang. Jadi saya perintahkan untuk segera dan pemerintah membantu untuk fasilitasi mereka untuk mencapai tingkat pendidikan yang diminta oleh pemerintah.

0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak, Marhaban Wiripi, meminta masyarakat untuk aktif mengecek kewajiban pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Marhaban mengatakan penyampaian SPPT PBBP2 kepada masyarakat perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Namun pihaknya mengakui masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak yang belum menerima SPPT. Menurutnya masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBBP2, sehingga warga yang belum menerima SPPT dapat menghubungi atau mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan data pajak.
1: Kami dari Bapenda Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa SPPT PBBP2 memang perlu kami sampaikan agar masyarakat mengetahui besarnya kewajiban PBBP2 yang harus dibayarkan. Terkait dengan penyampaian SPPT yang biasanya dilakukan melalui RT atau petugas dan saat ini belum diterima oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak, kami mohon maaf atas keterlambatan atau kendala yang terjadi. Saat ini kami dari Bapenda sedang melakukan penataan dan pendistribusian SPPT PBB secara bertahap. Kami juga perlu menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu atau didatangi di ke rumah untuk mengetahui kewajiban PBB. Bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBB P2 dapat menghubungi atau datang ke Bapenda untuk melakukan pengecekan data PBB P2 berdasarkan nilai objek pajak atau identitas objek pajak. Kami berharap masyarakat juga aktif dan memastikan kewajiban PBB P2 karena pembayaran PBB P2 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Kedepan, Bapenda akan terus memperbaiki mekanisme pendistribusian SPPT P2 termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan pemerintah kampung bahkan sampai dengan ke tingkat RT.

Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan lakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat.

0: bagi kelompok perkebunan pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorajati menjelaskan, sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok perkebun atau kelompok petani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai, dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.21 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi, selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti

Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi Minggu 13 September 2026 akan kami sampaikan satu buah berita duka.

Berita duka berasal dari Bapak Hasan Iribaram di Fakfak ditujukan kepada keluarga besar yang ada di Fakfak, Kaimana, Jayapura, Manokwari, Sorong, Tual, dan dimanapun berada. Isi berita duka ditujukan kepada keluarga Iribaram, keluarga Li, keluarga Kasongat, keluarga Rumakat, keluarga Iba, keluarga Uswanas, Patipi, Karanggusi, Sagara, Garamatan, Bau, Ugar, Hindom, Bahamba, Patiran, Rohrohmana, Iha, Tuturop, Kabes, Kaninggai, Tofir, Batigin, Sagas, Bahmit, dan keluarga besar Seram bagian timur, dan keluarga besar yang sudah kami sebutkan dimanapun berada. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah ibunda, nenek, mama kami tercinta, Haja Esali Iribaram, istri dari almarhum Bapak Haji Ahmad Iribaram. Kami ulangi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah ibunda, nenek, mama kami tercinta, Haja Esali Iribaram, istri dari almarhum Bapak Haji Ahmad Iribaram. Almarhumah meninggal dunia pada hari Sabtu 12 September 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Panti Rapi, Yogyakarta. Rencana pemakaman almarhumah insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 13 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Yogyakarta. Bagi pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan kebetulan berdekatan dengan keluarga yang berduka, mohon kiranya dapat menyampaikan berita duka ini kepada keluarga-keluarga tersebut. Demikian berita duka ini, atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Kembali kami sampaikan untuk pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan kebetulan berdekatan dengan keluarga yang berduka, kami mohon bantuan Anda sekali lagi untuk dapat menyampaikan berita duka ini kepada keluarga-keluarga yang berduka. Atas bantuan Anda kami sampaikan terima kasih. Pendengar, satu buah berita duka dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi Minggu 13 September 2026 sudah kami sampaikan. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Macarin kamu, gak jauh beda dengan main nuduh. Pakai nanya silsilah, golongan darah, ningrat atau

pendidikan di Kabupaten Fakfak harus terus bergerak maju lewat reformasi birokrasi tematik bidang pendidikan. Pemerintah berkomitmen menghapus segala hambatan birokrasi yang menyulitkan sekolah, guru, dan siswa. Visi Astacita menuntut tata kelola pendidikan yang bersih dan berfokus pada kualitas. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS dipastikan tersalur tepat sasaran. Pemerataan guru hingga ke pelosok kampung dioptimalkan dan pelayanan administrasi pendidikan dipermudah. Mari bersama-sama mengawal pendidikan di Fakfak. Berikan pengawasan yang membangun agar sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita meraih masa depan. Birokrasi pendidikan yang bersih, kunci generasi cerdas.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak memperkirakan cuaca di Kabupaten Fakfak, Papua Barat secara umum cerah berawan pada Minggu 13 September 2026. Perkiraan cuaca berlaku pada pukul 9 waktu Indonesia Timur Minggu 13 September 2026 hingga pukul hingga Senin pukul 14. Kami ulangi, Senin 14 September 2026. Sebagian besar wilayah diperkirakan cerah berawan pada pagi dan siang hari dengan kondisi cerah atau berawan pada malam hingga dini hari. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 43 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan 7 hingga 37 km per jam. Angin dengan kecepatan tertinggi diperkirakan terjadi di distrik Teluk Patipi mencapai 37 km per jam dari arah utara. Masyarakat dihimbau memperhatikan kondisi angin saat melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk kondisi maritim, tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 2,5 meter dengan kategori rendah hingga sedang. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 7 hingga 15 knot dan berpotensi mencapai 29 knot saat terjadi hembusan kencang. Nah, sementara itu tinggi gelombang di pelabuhan Fakfak diperkirakan berkisar 0,1 hingga 0,25 meter sedangkan pelabuhan Kokas mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Masyarakat pesisir pengguna transportasi laut diminta tetap memperhatikan kondisi perairan. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang hingga 2,5 meter di perairan utara dan selatan Fakfak. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut dihimbau mengutamakan keselamatan sebelum melakukan aktivitas. Perkiraan pasang tertinggi terjadi pada pukul 15 hingga 16 WIT dengan ketinggian mencapai 2,2 meter. Sementara surut diperkirakan berlangsung pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian air mencapai 0,7 meter. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang, waspada dan memperbaharui informasi cuaca melalui siaran RRI, Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @BMKGFakfak. Pendengar, cuaca Fakfak diperkirakan cerah berawan, gelombang laut capai 2,5 meter. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.
1: Pukul 6.55 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami ingatkan di pukul 7 kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Kita masih dengan pilihan hiburan hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Ano kung nagami di papay babayhin no na yo? At sa sen ni no mi di kiri kita yapay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yaitu T, U, Z, W, X, dan Y, dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Rakatau hingga pesisir Panaitan di ujung kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Informasi luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi kekuatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi terbatas KTT ke-18 BRICS di India. Presiden mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi landasan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Informasi dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Eliana Zahra melaporkan.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Khalim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Husnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang pengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia. itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dijen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dan selengkapnya dilaporkan Dijen Cipta Karya Kementerian PU yang memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya KemenPU, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Baik meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain daerah

0: terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
4: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
5: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa dikisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten sih. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5 sampai 10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus pasti akan mudah terserang ISPA.
4: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
6: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Kenapa? Dan tubuh tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan. Jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya, ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan sudah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak-anak.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai

0: disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda membentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
2: Kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
3: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuk tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
4: Dapatkan dari rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, cara penanganannya yang tadinya kita tidak tahu sekarang.
3: Terlebih di wilayah Kedung Wuni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Tioko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
2: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
3: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syaf Manaf dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
5: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
6: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
5: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
6: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
7: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
6: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: refleksi, dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Namun untuk edisi Minggu, Warta Berita Sentral tidak bisa kita ikuti karena kita akan ikuti ibadah Minggu. Dan baik, pendengar di mana saja berada, cuaca Kota Pala Fak-Fak pagi ini luar biasa cukup cerah ya. Untuk Anda yang pagi ini sudah kembali dengan rutinitas untuk ada dalam tugas dan tanggung jawab Anda masing-masing, semoga saja semuanya dapat berjalan baik dan juga lancar. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 8 masih dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minum.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tarian titir adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik tifa titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasi atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasi saat bermain di ranting pepohonan.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Obat Kebiasaan Buruk, karya Aba Mehmet Aga. Buku yang dirilis di tahun 2020 ini membahas tentang metode dan strategi praktis untuk mengatasi kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif dan produktif. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan yang berbeda, baik kebiasaan baik maupun kebiasaan yang buruk. Namun, seringkali kita tidak sadar dengan kebiasaan buruk kita dan terus saja melakukannya. Lewat buku ini, penulis menjelaskan dampak negatif dari kebiasaan buruk, baik terhadap kesehatan fisik, mental, dan produktivitas. Aba Mehmet Aga juga menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak dan bagaimana siklus kebiasaan bekerja. Buku ini menawarkan berbagai strategi untuk menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, termasuk teknik-teknik seperti membuat rencana yang spesifik, menetapkan tujuan yang realistis, dan memecah perubahan menjadi langkah-langkah kecil. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya komitmen dan konsistensi dalam proses perubahan kebiasaan. Nah, buku ini akan membantu Anda dalam memulai langkah menghentikan kebiasaan buruk serta mengubahnya menjadi kebiasaan baik. Tidak hanya kebiasaan kecil yang hanya berdampak untuk diri sendiri, tapi juga kebiasaan besar yang berimbas pada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, 51 menit kita berlalu dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Kembali informasi datang dari Komandan Subdetasemen Polisi Militer dan Subden Pom 1812 Fakfak Kapten Kemp Prasetyo Budi Setiawan SPSI menghadiri sekaligus berpartisipasi dalam festival tradisional pasar barter di Kampung Manbuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Sabtu 12 September 2026. Festival tersebut digelar sebagai upaya melestarikan tradisi pasar barter yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir Fakfak. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga. Keikutsertaan dan sub Denpom 1812 Fakfak menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat adat. Kapten Kem Prasetyo Budi Setiawan mengapresiasi masyarakat dan pemerintah daerah yang terus menjaga tradisi pasar barter sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Fakfak. Dia pun menilai pelestarian tradisi tersebut penting dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai luhur masyarakat adat tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Melalui festival tradisional pasar barter, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi. Pendengar dan Subdenpom 1812 Fakfak, pasar barter simbol kebersamaan dan toleransi. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pendengar pukul 8 lebih 3 menit kebersamaan kita di pagi ini. Dan selanjutnya untuk Anda umat Nasrani hingga nanti di pukul 9, pilihan lagu-lagu rohani Kristen kami hadirkan menemani persiapan Anda untuk ada dalam ibadah Minggu pagi. Dan untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk ada dalam ibadah Minggu, semoga semua yang Anda siapkan dapat berjalan baik dan juga lancar. Mendengar di mana saja berada, pastikan Anda tidak pindah frekuensi. Sajian lagu-lagu rohani Kristen kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, pukul 8 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan pilihan lagu-lagu rohani Kristen dan juga pilihan informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, informasi kali ini datang dari 20 set meja dan kursi menjadi bagian dari fasilitas belajar siswa SD YPPK Mendopma Kabupaten Fak-Fak. Bantuan tersebut diserahkan Joseph Gunawan pada 11 September kemarin setelah sebelumnya dijanjikan 50 hari lalu. Bantuan berawal dari kepedulian Joseph saat mengunjungi sekolah pada 24 Juli 2026. Saat itu ia melihat langsung kondisi fasilitas pembelajaran yang digunakan siswa SD YPPK Mendopma. Didampingi RP Yohanes Kota Osa atau Pastor Yoko, Joseph kemudian menyampaikan niat untuk membantu sekolah. Ia pun menjanjikan 20 set meja dan kursi untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak. Dan janji tersebut akhirnya dibuktikan dengan kedatangan Joseph secara langsung ke sekolah. Dalam kesempatan itu, Joseph hanya menyerahkan bantuan tetapi juga meminta maaf karena proses pengerjaan membutuhkan waktu. Dan dia pun berharap bantuan tersebut dapat digunakan untuk digunakan dan dirawat dengan baik oleh pihak sekolah. Dan pendengar, bukan sekedar meja kursi, Joseph Gunawan bawa pesan kepedulian. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi, siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia. Serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.

muka kamu, philtrum, adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Philtrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Philtrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.

0: kata griffonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Griffonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.
1: Pendengar, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang dikaitkan dengan agenda Black September yang belakangan ramai diperbincangkan di wilayah Papua Barat. Menurut Alfred, situasi keamanan dan ketertiban di Papua Barat harus tetap dijaga bersama. Masyarakat diminta menyikapi setiap informasi secara bijak dan tidak mengambil tindakan berdasarkan isu yang belum jelas kebenarannya. Kepolisian tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, namun penyampaian pendapat harus dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memiliki persoalan maupun kepentingan tertentu dapat menyampaikan kepada instansi atau satuan kerja yang berwenang. Alfred juga mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berubah menjadi pemalangan jalan atau tindakan yang mengganggu kepentingan umum. Dan pendengar, Kapolda Papua Barat himbau warga tak terprovokasi isu Black September. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8, 1-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, di antaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 55 menit berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur, selanjutnya di pukul 9 kami ajak Anda, kita akan ikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Dan baik pendengar, masih dengan pilihan lagu-lagu rohani Kristen.